0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pada selamat pagi teman Pro 2.
1: FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjutin teman Pro 2, kita masih di musik dan juga informasi ya, tapi dengan topik yang berbeda. Kalau tadi kita udah dengerin ya, karena Finka udah bacain beberapa info atau berita-berita ter up to date nih tentunya. Kali ini teman Pro 2 di musik dan juga informasinya, Finka bakal bagiin ke kamu tanggal 13 Agustus 2026, memperingati hari apa aja nih ya. Kira-kira ada peringatan apa aja nih teman berdua. Pokoknya buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana nih ya. Kita bakal mulai dengan lagu dari Monsta X dengan

Eh, kamu. Ya kamu yang tiap hari update story dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pola hidupnya masih gitu-gitu aja. Story boleh update tiap hari, tapi jangan lupa, tubuh kamu juga butuh update loh. Mulai dari yang simple dulu, tidur cukup, jangan begadang terus cuma buat scroll yang gak penting. Makan juga jangan asal kenyang, fast food boleh, tapi jangan tiap hari. Sesekali, yuk pilih yang lebih sehat biar badan gak nge-lag. Dan satu lagi, jangan mager terus, luangin waktu buat gerak. Gak harus nge-gym kok, jalan santai atau stretching juga udah oke banget. Ingat ya, hidup kamu bukan cuma buat dilihat orang di story, tapi juga buat dirasain sehatnya. Jadi, jangan cuma update story, update juga pola hidupmu, karena versi terbaik dari diri kamu dimulai dari gaya hidup yang lebih sehat.

0: Sis, tau gak sih? Masa depan Indonesia itu lagi kita bangun bareng nih lewat Astacita.
1: Astacita itu 8 cita-cita besar bangsa. Mulai dari pendidikan yang makin keren, kesehatan yang merata,
0: ekonomi yang adil, lapangan kerja terbuka,
1: lingkungan yang lestari,
0: sampai pemerintahan yang bersih dan melayani.
1: Astacita bukan cuma program pemerintah,
0: tapi gerakan kita semua.
1: Anak muda punya peran besar mulai dari hal kecil.
0: Belajar serius, berkarya positif, peduli sekitar.
1: Karena Indonesia maju bukan nanti,
0: tapi dimulai sekarang.
1: Yuk jadi generasi yang aktif, kreatif, dan berkontribusi lewat Astacita.

Apakah kamu pernah berpikir bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden. Diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih ya, untuk tanggal 13 Agustus ada peringatan apa aja sih teman Pro 2? Tapi sebelum Finka spill nih ya, Finka pengen ngucapin dulu nih buat teman-teman Pro 2 yang hari ini lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga apapun yang kamu semogakan segera tersemogakan nih teman Pro 2 ya. Amin, amin, amin nih. Jadi lanjut nih kita ke peringatan yang pertama, di mana di tanggal 13 Agustus itu ternyata Indonesia memperingati hari berdirinya MK ya, bukan momen ketika tapi Mahkamah Konstitusi ini teman Pro 2. Lembaga ini tuh merupakan salah satu pilar penting dalam sistem ketatanegaraan, khususnya dalam menjaga konstitusi dan juga demokrasi. Jadi MK ini berdiri setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi di tanggal 13 Agustus 2003 nih. Jadi itu sekitar 23 tahun yang lalu nih teman Pro 2 ya. Undang-undang itu disetujui sama DPR dan juga pemerintah, kemudian disahkan oleh presiden pada hari yang sama nih. Selain itu, pembentukan dasar hukum proses kelembagaan itu terus berlanjut nih, di mana 15 Agustusnya presiden mengeluarkan keputusan presiden nomor 147 tahun 2003 tentang pengangkatan hakim konstitusi yang pertama. Terus juga 16 Agustus 2023 ya. Itu tuh para hakim konstitusi mengucapkan sumpah jabatan di Istana Negara. 15 Oktober 2003, pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Ini teman Pro 2. Tapi jangan salfok ya, kalau hari ini tuh MK, bukan MA teman Pro 2, tapi Mahkamah Konstitusi. Ini teman Pro 2 ya. Terus juga kira-kira nih di tanggal 13 Agustus nih berikutnya ada peringatan apa lagi sih teman Pro 2? Pokoknya buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, karena tentunya bakal ada peringatan yang seru-seru lagi nih lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus ya di RRI Pro 2 Sungai Liat, sambil dengerin lagu dari Senandika.

Banyak orang merinding bahkan meneteskan air mata ketika mendengarkan lagu ini dinyanyikan sesaat setelah timnas Garuda menyelesaikan satu laga. Tapi tahukah Anda bagaimana lagu ini tercipta? Ibu Sud, pencipta lagu Tanah Airku, pada tahun 1962 mendapat tugas dari Presiden Soekarno untuk memimpin delegasi seni Indonesia pada New York World Fair di Amerika. Bu Sud berharap pameran ini berakhir sebelum datangnya musim salju karena ia tidak suka cuaca dingin. Pameran berlangsung sukses. Pemerintah Amerika begitu antusias sehingga memperpanjang pameran hingga 3 bulan. Apa yang dikhawatirkan Ibu Sud terjadi? Saat musim salju tiba, pneumonianya kambuh. Ia jatuh sakit. Ia hanya bisa terbaring sambil memandang salju yang turun. Dalam hatinya berkata, "Aku ingin pulang. Aku rindu kampung halamanku."

kembali lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjutin teman Pro 2 untuk peringatan yang ada di tanggal 13 Agustus 2026. Itu adalah Hari Kidal Sedunia nih ya, atau Hari Pengguna Tangan Kiri Internasional nih. Jadi disebut juga dengan International Left Handers Day teman Pro 2. Jadi peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap individu yang menggunakan tangan kiri atau kidal. Tapi lucu ya, singkatan kidal ini lah kiri dari lahir. Enggak kebayang gitu teman Pro 2, di luar ekspektasi ini. Dan untuk hari peringatan ini pertama kali diperkenalkan oleh Dan R. Campbell lewat organisasi Left Handers International pada tahun 1976. Berarti udah lama ya teman Pro 2. Sejak ke waktu itu peringatan ini tuh selalu dirayain setiap tahun di berbagai negara. Karena kan memang ya kalau secara umum banyak banget mayoritas manusia itu menggunakan tangan kanan dalam aktivitas sehari-hari. Tapi sebagian kecil populasi justru lebih dominan menggunakan tangan kiri nih teman Pro 2. Tapi kalau dua-duanya bisa tuh namanya ambidextrous nih teman Pro 2 ya. Jadi itu tadi peringatan yang diperingati di tanggal 13 Agustus 2026 nih teman Pro 2. Sampai gak berasa sekarang udah menunjukkan pukul 7:46 nih. Buat kamu yang masih beraktivitas, buat kamu yang baru mulai beraktivitas nih teman Pro 2 di hari Kamisnya, semangat beraktivitas. Jangan lupa sarapan, jangan lupa siapin dopingnya atau asupan pagi kamu deh teman Pro 2 pokoknya ya. Lanjut nih, kita bakal dengerin dulu lagu dari Bilal Indrajaya dengan Niscaya.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

105,5 FM Pro 2, RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 sekarang udah menunjukkan pukul 7:56 nih ya. Jadi habis ini kita bakal masuk ke segmen Cek Fakta Nusantara. Kira-kira kita bakal cek fakta apa nih, teman Pro 2? Buat kamu yang penasaran, pokoknya jangan kemana-mana nih ya, sambil temenin lagu dari Fahira Masya dengan Tipeku.

0: AFK dah. Turun lagi rengnya.
1: Nah lo, mabar buyar, PC-nya ambyar. Hai teman Pro 2, cuaca ekstrim tuh emang sering tiba-tiba dateng ya. Kalau udah hujan badai plus petir bersahutan, please jangan nekat. Buru-buru cabut semua colokan alat elektronik dari stop kontak, karena petir itu bisa bikin lonjakan listrik dadakan. Gak cuma bikin gadget atau PC kesayangan kamu rusak parah, tapi juga rawan konsleting sampai kebakaran loh. Bintang di game emang bisa dicari lagi, tapi keselamatan diri gak ada gacanya ya. Stay safe, stay alert.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Sekarang kita dicek fakta Nusantara. Kali ini Vinka bakal bagiin ya fakta menarik dari batik yang mungkin kamu juga belum tahu nih, teman Pro 2. Jadi sebenarnya batik itu adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang udah mendunia. Jadi bangga dong, teman Pro 2 ya. Dengan motif yang beragam, terus juga punya makna filosofis yang mendalam nih. Udah diakui juga oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non benda di tahun 2009. Tuh, udah masuk UNESCO juga nih, teman Pro 2. Jadi fakta-fakta apa lagi nih, teman Pro 2 ya. Jadi yang pertama, batik itu adalah singkatan nih dari bahasa Jawa yang memang tersusun dari dua kata, itu amba dan juga tik. Tuh, amba artinya menulis, terus tik itu titik nih. Jadi kalau secara harfiahnya nih ya, batik itu diartikan sebagai seni menulis dengan titik. Tapi benar sih, kayak lewat titik tuh jadi pola, teman Pro 2 ya. Sehingga pakai lilin nih untuk bikinnya, harus hati-hati, kayak emang lagi nulis gitu ya, dengan titik-titik kecil nih, teman Pro 2. Sehingga teknik batik ini benar-benar melibatkan kesabaran dan juga ketelitian yang tinggi. Jadi kalau kamu gak sabar, gak usah, kata aku sih mending beli aja ya. Oke deh, lanjut nih teman Pro 2. Kira-kira ada fakta menarik apa lagi dari batik yang bakal Vinka bagiin di ruang dengar kamu. Sebelum lanjut, kita bakal dengerin lagu dari Harvey dengan Personal.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
3: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 untuk fakta dari batik yang berikutnya nih ya. Ada batik tuh ternyata udah ada sejak zaman Majapahit nih teman Pro 2. Jadi bukan mitos ya, tapi ini tuh fakta teman Pro 2. Salah satu jejak tertua dari batik itu ditemukan ketika masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-13. Jadi waktu itu batik dipakai sebagai pakaian kebesaran raja-raja dan juga bangsawan. Bahkan beberapa motif batik yang berkembang di Jawa Tengah tuh bisa mempertahankan pola dan warna yang mirip banget dengan motif-motif dari masa Majapahit nih. Apalagi kan pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha yang kuat tuh di zaman Majapahit juga tercermin nih dari pola-pola batik klasik kayak motif-motif wayang, terus juga flora sama fauna yang memang terinspirasi dari cerita-cerita epos besar kayak Ramayana sama Mahabharata nih teman Pro 2. Sehingga fakta ini tuh menunjukkan bahwa batik itu bukan sekedar produk kain, tapi juga mencerminkan gimana sih nilai-nilai estetika dan juga religius tuh bercampur ya dalam seni visual masyarakat Jawa nih teman Pro 2. Lanjut ya bentuk fakta berikutnya. Kalau kita mikir dulu itu nilai tukarnya cuman bisa berupa barang makanan, terus juga uang ya, atau mungkin bahan-bahan apa gitu. Tapi ternyata batik juga dijadikan sebagai alat tukar loh teman Pro 2 ya. Di mana ternyata harga ataupun nilai sehelai kain batik itu bisa banget setara dengan hasil pertanian, kayak rempah-rempah, terus juga barang dagangan lainnya. Di beberapa daerah batik dengan motif tertentu tuh nilai ekonomi yang sangat tinggi sehingga dijadikan barang tukar dalam perdagangan antar pulau nih teman Pro 2. Jadi banyak banget nih fakta-fakta menarik lainnya dari batik yang bakal Vinika bagiin. Terus kamu juga penasaran yang mana lagi nih teman Pro 2 ya. Pokoknya seru nih kita mengulik tentang batik teman Pro 2. Jadi sebelum kita lanjut, kita bakal dengerin lagu dari Tulus Teh Hijau.

0: Din, sarapan apa nih?
1: Kukusan nih, tadi pagi aku beli di ibu-ibu depan kos.
0: Ya ampun, kukusan lagi, jadul banget. Anak muda masa makan begituan?
1: Justru makan makanan kukusan lagi viral-viralnya. Banyak anak muda beralih ke sarapan rendah minyak dan lebih memilih real food yang ringan tapi tetap ngenyangin. Jagung, ubi ungu, singkong, sampai pisang yang dikukus kini jadi favorit. Selain praktis dan ramah di perut, menu kukusan juga jadi peluang usaha buat UMKM rumahan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut mengapresiasi tren ini karena membantu mengurangi konsumsi junk food saat sarapan. Penelitian juga menilai metode mengukus bisa menjaga tekstur, warna alami, dan nutrisi makanan. Lebih dari sekedar tren ya, kukusan juga mendukung ketahanan pangan karena berasal dari pangan lokal yang mudah dibudidayakan. Udahlah murah, enak, sekalian ikut menjaga ketahanan pangan.
0: Hehehe, aku juga mau deh kalau gitu. FOMO nih.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sumilia, teman terbaik kamu. Lanjut nih teman Pro 2 ya, untuk fakta menarik dari batik lainnya. Ternyata batik itu dibuat di 3 daerah nih, yaitu namanya batik 3 negeri nih teman Pro 2 ya. Sesuai sama namanya, ternyata proses pembuatan batik ini tuh melibatkan 3 daerah yang berbeda, yaitu Solo, Lasem, dan juga Pekalongan, dimana masing-masing daerah ini mengasih sentuhan warna dan juga motif yang khas mencerminkan keunikan budaya dan juga teknik batik di setiap wilayahnya. Biasanya Solo tuh ngasih motif utama dengan warna biru atau sogan, coklat maupun dua. Terus dilanjut dengan Kota Lasem tuh menambahkan warna merah khasnya. Terus juga Pekalongan nih yang menyempurnakannya dengan warna cerah lainnya. Proses pembuatan batik tiga negeri ini butuh waktu yang lama dan juga keterampilan yang sangat tinggi banget nih teman Pro 2. Jadi wajar ya kalau dia memang pricey ini teman Pro 2, alias mahal. Terus fakta terakhir nih teman Pro 2, yang berikutnya, ternyata batik itu bukan benda, karena kainnya yang benda ya teman Pro 2. Kain batik ya benda, tapi kalau batik bukan benda, karena batik adalah sebuah proses nih, hasil akhirnya aja yang bisa berupa banyak barang ya, kayak kain, pakaian, atau bahkan dekorasi dinding. So teman Pro 2, itu tadi untuk cek fakta hari ini edisi 13 Agustus 2026 ya. Kita udah ngecek fakta menarik dari batik nih teman Pro 2. Gak berasa sekarang udah menunjukkan pukul 8:57, yang mana sebentar lagi di pukul 9 kita bakal masuk ke segmen sepada prioritas nasional. So buat kamu jangan kemana-mana nih teman Pro 2, buat yang udah kembali ya, bukan kembali beraktivitas, tapi baru mulai, jangan-jangan nih teman Pro 2 baru banget mulai beraktivitasnya, semangat terus ya. Sambil ditemani lagu dari UVN Nuno yang baru.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
2: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik kamu.
3: Balik lagi di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Tentunya masih barengan sama aku Vinkari, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu nih di 1 jam ke depannya. Sebelum kamu menyambut siang sih teman Pro 2. Ya, kali ini kita di pada Prioritas Nasional di mana topik hari ini adalah narkoba atau judol nih teman Pro 2 ya, untuk layanan pemberantasan narkoba nih. Jadi Vinka bakal bagiin beberapa tips untuk menjalani gaya hidup yang bebas narkoba nih teman Pro 2 ya. Jadi sebisa mungkin nih kita menjalani hidup yang benar-benar sehat teman Pro 2. Jadi mendingan kita hidup sehat teman Pro 2 daripada kita hidup gak sehat. Karena jujur ya, di usia remaja aja udah banyak banget remaja-remaja jompo nih, apalagi nanti teman Pro 2. Jadi udahlah, mendingan kita fokus ke yang positif-positif aja teman Pro 2 ya. Jadi kira-kira ada apa aja nih tips atau gaya hidup yang cocok buat kamu untuk menghindari narkoba nih ya. Bahkan jangan sampai kena deh menurut aku teman Pro 2. Jadi harus banget nih ya kamu tanamkan pikiran ini di pikiran dan juga hati kamu. Sabar napafin. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, jangan kemana-mana, kita mulai dengan Taylor Swift The Fate of Ophelia.

0: Eh, Kia. Aku baru sadar deh. Dari pagi sampai sekarang, kita tuh nggak berdiri-berdiri. Duduk terus gitu.
1: Lah iya, siaran duduk, meeting duduk, edit konten juga duduk. Hidup kita full versi kursi ya.
0: Tahu nggak sih, kalau sebenarnya duduk kelamaan itu bisa bikin badan cepet capek, pinggang sakit, sampai sirkulasi darah jadi kurang lancar.
1: Pantesan ya, kadang kaki tuh suka kesemutan gitu, padahal nggak ngapa-ngapain loh.
0: Nah, itu tandanya badan kita minta digerakin. Idealnya sih, tiap 30-60 menit coba berdiri sebentar.
1: Serius? Cuman berdiri doang?
0: Bisa dengan berdiri, lalu jalan beberapa langkah. Gerakin bahu, regangkan tangan, atau ambil minum. Gerakan ringan kayak gitu tuh bantu tubuh tetap aktif dan gak gampang pegal.
1: Berarti gak harus ribet ya?
0: Gak sama sekali. Intinya, jangan biarin badan diam terlalu lama. Gerak sedikit, tapi rutin, itu jauh lebih baik.
2: Yuk, sekarang berdiri sebentar dan gerakin badan kamu. Karena tubuh yang aktif bikin harimu lebih produktif.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Jadi untuk cara yang pertama nih ya, supaya kamu bisa bebas narkoba nih, teman Pro 2 bisa menjalani hidup dengan bebas narkoba, yang pertama adalah

Olahraga. Ingat ya kata Dr. Tirta nih nomor 2, kita menuju Indonesia atletis. Jadi seenggaknya selama 30 menit setiap hari supaya hidup kamu lebih sehat ya, lebih aktif dan juga membangun kepercayaan diri ini nomor 2. Jangan lupa untuk berolahraga. Pamerin aja Strava-nya, mau itu kecil, besar, pokoknya pamerin aja. Enggak apa-apa kok kalau dia yang judge, ada yang judge kamu. Ya udahlah nomor 2 ya, masih mending kamu soalnya. Kamu olahraga, dia enggak olahraga. Maksudnya yang judge kamu aja belum tentu olahraga atau memperdua. Jadi ya udah, selama itu positif, olahraga, kamu ada Strava-nya, posting pokoknya atau memperdua supaya bisa jadi penyemangat juga buat kamu ya kan. Terus yang berikutnya adalah gaya hidup yang penuh tekanan ini, kamu takutnya ya kalau misalkan kamu kacau nih itu memperdua bisa menyebabkan penyalahgunaan narkoba. Jadi kamu juga harus menemukan cara untuk mengatasi stres kamu itu memperdua, entah dengan berkebun, berenang, atau mungkin baca buku. Pokoknya cari kegiatan yang positif dan memperdua ya. Atau mungkin liburan nih, gak apa-apa uang habis, yang penting stresnya sedikit berkurang. Terus yang berikutnya adalah kamu bisa menemukan kedamaian ya dalam hal-hal yang udah kamu miliki dalam hidup nih. Jadi yuk bisa yuk rasa syukurnya kita perluas lagi teman berdua ya. Daripada kamu pengen hal-hal yang belum kamu punya, coba deh kamu fokus ke hal-hal yang udah kamu punya nih teman berdua. Jadi rasa syukurnya lebih besar ya kan. Terus yang berikutnya adalah kamu wajib banget untuk menghindari menggunakan solusi jangka pendek untuk masalah nih teman berdua. Karena hal ini tuh bakal mengurangi kemungkinan kamu untuk menjadi penyalahguna narkoba ya, sebagai jalan pintas untuk mengatasi ketidakbahagiaan ataupun stres teman berdua. Please ya, kamu harus ingat bahwa kopi lebih enak, walaupun kopi juga gak bagus ya, kurang bagus teman berdua karena ada kafeinnya. Kamu juga bisa melarikan solusinya ke dimsum gak sih teman berdua? Seporsi dimsum ya jadinya. Itu bisa bikin bahagia loh jujur ya. Tapi gak bikin bahagia karena harga ayam mulai naik nih teman berdua. Tapi iya gak sih, soalnya udah lama gak ke pasar. Terus juga nih lanjut nih, kira-kira ada apa lagi nih untuk cara supaya kita bisa hidup bebas narkoba teman berdua ya. Ini tuh penting nih teman berdua. Jadi kalaupun kita stres, kita punya pelarian yang lebih bikin stres lagi. Stres karena uangnya habis teman berdua. Bercanda ya. Sebelum kita lanjut, kita bakal dengerin lagu dari Shay dengan Up, Up and Away.

0: baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
0: Yeah.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.

Masih di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Terus yang berikutnya nih teman Pro 2 ya, cara supaya bisa hidup bebas narkoba. Kamu tuh harus meluangkan waktu untuk berada di luar ruangan. Jadi harus banget nih teman Pro 2 untuk cuci mata ya. Tapi cuci mata di sini dalam artian ya kamu ngelihatnya seger-seger, ngelihat pemandangan alam gitu teman Pro 2, supaya lebih ngerasa terhubung nih sama alam ya. Terus juga yang berikutnya tuh jangan pernah biarin pendapat orang lain tuh terlalu penting bagi pendapat kamu tentang kamu sendiri nih teman Pro 2. Karena ternyata ya banyak banget kasus penyalahgunaan narkoba itu bermula dari tekanan teman sebaya atau teman yang seumuran itu memperdua ya. Jadi pilih-pilihlah dalam berteman nih, harus selektif dong teman perdua ya. Kata siapa kita gak boleh pilih-pilih teman? Pilih-pilih dong, harusnya kalau misalkan dia memang beneran teman ya bawa ke yang positif ya. Harusnya ngasih hal-hal positif, bukan malah ngajak ke hal-hal yang negatif dong teman perdua ya. Terus yang berikutnya, kamu bisa juga cari-cari saran aktivitas nih, yang mana siapa tahu kamu bakal menemukan hobi baru atau mungkin menemukan ide baru juga nih teman perdua ya. Terus berikutnya ada apa lagi nih, cara supaya bisa hidup bebas narkoba yang bakal Finka bagiin di ruang dengar kamu. Pokoknya jangan deh teman perdua ya, memang benar harus say no to drugs nih teman perdua. Jadi selanjutnya kira-kira ada cara apa lagi yang bakal Finka bagiin di mendengar kamu? Jangan kemana-mana, stay tune terus di RRI Pro 2 Sungai Liat, teman terbaik kamu. Halo.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

masih di 105,5 FM Pro 2 Radio Sungai Liat, teman terbaik kamu. Banyak banget nih memang teman Pro 2 cara-cara untuk hidup bebas narkoba nih ya. Kamu tuh bisa berteman dengan orang-orang yang punya pikiran yang sama nih kayak kamu, tapi jangan kamunya nih yang menjadi kepala pikiran yang gak benernya teman Pro 2 ya. Jadi sebisa mungkin isi pikiran tuh dengan yang positif nih teman Pro 2. Terus juga kamu tuh harus mewaspadai lingkungan sekitar kamu. Kalau kamu tinggal di mana banyak penyalahguna narkoba, terus juga banyak kejahatan terjadi, tolong pindah ya. Jangan gak pindah, jangan malah stay nih teman Pro 2. Terus juga kamu tuh harus mengingatkan diri kamu sendiri untuk menjaga diri secara mental, terus juga secara fisik dan juga emosional. Kalau ada sesuatu yang salah, coba deh untuk cari dulu solusinya. Terus juga kamu jangan mengabaikan makan ya, karena tubuh kita tuh butuh nutrisi yang baik nih teman Pro 2. Jadi tolong banget jangan sampai gak makan, jangan sampai mengabaikan makan nih. Atau perlu banget nih diingetin. Enggak ya, harus bertanggung jawab sama diri sendiri.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Jadi banyak banget nih teman Pro 2 memang ya cara kita untuk hidup bebas narkoba nih teman Pro 2. Jadi hidup sehat tuh gak rugi loh teman Pro 2. Banyak orang kayak rela berkorban demi orang yang disayanginya, tapi mereka lupa untuk rela berkorban sama dirinya sendiri ya, termasuk dengan menjaga kesehatan teman Pro 2. Jadi yuk kita harus lebih waspada lagi, harus bisa lebih aware lagi dengan kesehatan diri kita sendiri nih. Gak berasa nih teman Pro 2, kita di pada prioritas nasionalnya setelah ngomongin cara untuk hidup bebas narkoba tuh udah selesai ya. Sekarang udah menunjukkan pukul 9:52.

Wah, udah waktunya Finka pamit nih, karena bentar lagi udah pukul 10. Tapi jangan khawatir, karena abis ini masih bakal ditemenin sama partner aku Rima untuk edisi santai siangnya sampai pukul 3 sore nanti. Finka pamit, see you when I see you and have a good day.

pengen lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro 2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Teman-teman kamu. Request Indonesia. Request Indonesia.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.

0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget. Kan aku gak sakit, badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel, badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.

0: Wih.
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini sini, olahraga, ayo.
2: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas

Tema Pro 2 selamat pagi, jumpa lagi di 105,5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Pagi hari ini Tema Pro 2 aku temani kamu sampai jam 3 sore di hari ini 13 Agustus 2026 ya. Hari apa ya? Hari Rabu, Kamis Tema Pro 2. Kamis malam Jumat ya. Hati-hati, biasanya malam Jumat nih banyak berkeliaran makhluk-makhluk tidak kasat mata. Enggak sih. Kalau malam Jumat tuh biasanya identik dengan kita mau ngaji tahlilan buat bagi yang beragama Islam Tema Pro 2 ya. Tapi kita bukan ngebahas tentang tahlilan atau ngaji ataupun malam Jumat ya. Karena pagi hari ini kita bakal kasih kamu Pro 2 Isli sampai jam 12. Request Indonesia di jam 10 sampai jam 11 semua Pro 2, langsung aja WhatsApp kami di 0812 7722 1055. Dari tahun Pro 2 yang sudah bergabung, waduh ramai banget pagi hari ini ya. Terima kasih loh untuk kalian yang sudah bergabung setia bersama Pro 2 RRI Sumeliat. Dari teman Pro 2, selamat pagi, request lagu Menjauh dari Vanessa Z. Terima kasih. Lanjut juga ini dari kakak Noxe. Hai kakak, hai juga. Aku Noxe mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Salamnya buat kakaknya aja, semangat buat hari ini. Makasih banyak kakak, terima kasih kembali kakak Noxe. Lanjut lagi dari kakak Lara Purnamasari. Mau request lagu apa? Jangan nanya, langsung request ya kakak ya. Boleh gak request? Boleh, request Indonesia tapi. Sampai jam 11, terima kasih untuk kakak Lara. Lagunya ditunggu, mau request lagu apa. Kemudian kakak Noxe dan juga teman Pro 2 yang tidak ada namanya, kita kasih teman setia Pro 2 aja, teman Pro 2 ya. Oke, langsung kita puterin spesial lagu untuk teman-teman Pro 2.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta trash bag lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Rani.
3: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh. Kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

Kalau dengar kata tarik tambang, temen Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!

akhirnya kamu dengerin lagu dari dia dengan gak peka. Siapa nih yang gak peka sampai ngerasa, aduh, padahal aku udah kode-kode kasih dia tanda-tanda cinta gitu ya. Tapi dia gak peka-peka nih. Katanya sih lagu ini spesialnya untuk pacarnya dia, emas dia ya, untuk Indahku, teman berdua. Ya mereka menjalin hubungan ternyata teman berdua ya. Cocok nggak? Ya udah, kita doakan yang terbaik aja untuk mereka, teman Pro 2 ya. Masih di Pro 2 Hits List bersama aku Rimah. Langsung aja buat kamu yang pengen ikutan gabung request lagu Indonesia, di WhatsAppnya di 0812-77-22-1055, teman Pro 2 ya. Dan juga aku udah puterin lagu-lagu yang udah kalian request dari Vanessa Z, belum lagi Selena Sumpah Matinya, dan lagi dia dengan gak pekanya. Kita bacain WhatsApp lagi teman Pro 2 yang sudah bergabung di pagi hari ini dari kakak Airin. Halo kakak Airin di sini, lihat pagi-pagi udah sibuk dia, ular kilir ya, semangat banget bekerjanya teman Pro 2 ya, pagi yang hektik sibuk deh. Request lagu Felicia, masalahnya ditunggu. Oke, terima kasih untuk kakak Airin, lagunya ditunggu juga. Selanjutnya dari kakak Lara, nih kakak Lara langsung mau request lagu juga ya. Katanya mau request lagu dari Angie Carvalho yang merelakan ya. Oke deh, terima kasih untuk kakak Lara yang sudah bergabung pagi hari ini. Lanjut lagi dari kakak yang ada di Magelang ya, dengerin kita bukan cuma di Terrestrial 105,5 FM aja, tapi Mas Theo dengerin kita juga di RRI Digital. Terus gimana sih caranya kita dengerin RRI Digital? Caranya gampang banget. Kamu tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau di App Store kamu tuh Pro 2. Kemudian kamu cari deh radio. Dari Pro 1 ada, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Pro 6. Untung gak ada Pro 7 ya. Banyak banget tuh Pro 2. Dari seluruh, dari Abang sampai Merauke ada Pro 2-nya. Pro 2 sini lihat, Pro 2 Jambi, Bengkulu, ada semuanya. Jadi jangan khawatir, di seluruh Indonesia RRI mengudara teman Pro 2. Cakep. Terima kasih untuk Mas Tayo yang sudah bergabung di Santai Siang Request Indonesia di Pro 2 Hits List. Request lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lagunya ditunggu ya Mas Tayo. Kita puterin dari kakak Airin dulu yang sudah setia mendengarkan kita dari pagi tadi ya. Langsung aja spesial untuk kakak Airin, kakak Lara, dan juga Mas Theo di Magelang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

karena gak berasa banget ya. Ini udah jam 10.52 menit. Aku temenin kamu di Pro 2 Request Indonesia, Pro 2 Hits Listnya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung bersama aku pagi hari ini. Dari Kakak Lara juga aku ucapin makasih karena sudah bergabung ya. Kak Lara bilang semoga penyiarnya selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas di santai siang ini. Amin. Tetap semangat, jangan lupa untuk jaga kesehatan ya Kak ya. Oke. Kalau musim panas begini jaga kesehatan memang sih ya. Apalagi misalnya gak ada hujan sama sekali. Biasanya kalau musim-musim begini apa ya penyakitnya ya tahun Pro 2? Kalau gak apa ya, DBD biasanya, kemudian su angin mungkin tembem Pro 2 ya, apalagi sebenarnya bukan musim pancaroba sih, tapi kan ya kadang kalau masa angin sih kebanyakan orang Indonesia biasanya kebanyakan masuk angin. Di luar negeri kagak ada tuh namanya masuk angin ya. Terima kasih juga untuk Kakak Irene yang sudah bergabung, kemudian Mas Theo juga, Kakak Nokse. Sekarang kita bacain lagi tembem Pro 2 yang sudah bergabung pagi hari ini dari Kakak Yanto, katanya mau dengerin lagu apa nih? Oh, lagu dari Brisia Jodi. Lagu Brisia Jodi yang mana aja deh, pokoknya diputerin ya. Brisia Jodi yang mana aja. Siap, terima kasih sudah bergabung Kakak. Kakak Yanto ya. Lagu Brisia Jodi yang mana aja? Kalau gitu aku yang pilihin. Ya ini deh, Glenn Samuel featuring Brisia Jodi yang Makin Aku Cinta Aja untuk Kakak Yanto yang ada di Seputaran Pangkal Pinang. Selamat mendengarkan, dan lagu ini kayaknya sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pro 2 Request Indonesia. Jangan lupa ya teman Pro 2 untuk terus mendengarkan kami di Pro 2 FM, karena nanti jam 11 kita ternyata ya, jam 11 nanti bakal ada relay dari Pro 2 RRI Jakarta. Ini untuk program baru ya, soft launching kita untuk Transformasi Kreator Indonesia. Yang mana kalau kamu mau tahu isinya tentang apa aja, makanya jangan kemana-mana, pantengin terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Self-Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: perkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik. Lihat ini. Saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh udah. Alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak. Baik. Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul. Yang
1: penting
0: betul.
1: Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya motifnya ya. Luar biasa.
0: Dalam aja di tukang batik ya.
1: Alhamdulillah. Abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Aman ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Imam. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati, Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto, selamat pagi, Bapak. Ini selamat saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya, Bams, ya?
1: Bahaya
0: ya, Bams. Begitupun kepada anggota Dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi, Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, selamat pagi Pak Mistam.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Ya, Pak bisa dicurhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik, sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia, kemudian Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Beliau ini adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak. Izin, saya Pak. Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran nggak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Content Creator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah

0: mendengarkan kami.
1: Angkasawan dan angkasawati ya, di seluruh Indonesia ya.
0: Betul sekali, ya mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
1: Selamat dan, pagi semuanya.
0: Ya, selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
1: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
0: Betul, kayaknya gampang ya.
1: Gampang.
0: Ada susahnya kan?
1: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
0: Oh jangan gitu, saya malu.
1: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
0: Ya oke, okay, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya. Ya
1: silakan.
0: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
1: A-Y-P-P-E
0: yang paling ya cepat nge-download dapat hadiah dari Ulil.
1: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
0: Gantiin kamu dong.
1: Gantiin saya ya.
0: Baik.
1: Ya, langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol ya bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkannya.
0: Iya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi, emang apa sih? Coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warnanya saya agak-agak ungu-ungu
1: ya? Fuchsia gitu.
0: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
0: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
1: Ya.
0: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
1: Jadi ada dua Pak pertanyaannya.
2: Bahwa acara yang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa. Memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
1: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
1: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
0: Lebih cepat ya.
1: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh, Lili gitu ya. Nah, apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja
0: bisa.
1: Saya kalau nganggur pekerjaannya ya main AI.
0: Ya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
0: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu
1: ya. Terus makin fast learning juga ya Bams.
0: Yes, betul
1: gitu, bijak juga menggunakannya gitu. Ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
0: Oke, nanti ajarin saya ya Lil.
1: Iya, oke, boleh-boleh.
0: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
1: Sarah.
0: Ibu Sarah. Ibu Sarah. Baik.
3: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
1: Wah, Ibu tahu angkatan banget. Saya angkatan Ibu. Ulil, Bu.
3: Iya. Halo, nah iya, langsung ketahuan usia kan.
1: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik-krik-krik gak
1: nyanyi. Iya, ternyata kita satu frame ya.
0: Paham kok Bu, paham. Abis itu ada ninja kan Bu ya. Ninja
1: manusia milenium ya.
0: Oke, okay, cukup Ulil.
1: Cukup-cukup, ketahuan nanti semuanya ya.
0: Bu Saras
3: yes, ya. Silahkan. Sarah. Jadi jangan Saras.
1: Jangan Saras, justru gak mau.
0: Boleh Saras, itu 008.
1: Karena ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
0: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawa kenceng banget nih.
1: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik Ibu Sarah. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
1: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan membuat konten ini juga bukan cuman sekedar apa namanya harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar, walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
0: Ya.
1: Konten masak-masak makanan.
0: Di hutan ya.
1: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah, gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi sekarang di daerah-daerah dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan selain, jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya. Harus ada hak patennya supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya kreatif for creative sake. Tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif. Tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
0: Luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
0: ini langsung approve daftar. Nih Bapak ya.
1: Benar.
3: Sering soalnya
0: mendengar. Bisa langsung approve ya.
1: Approve ya Pak.
0: Siarannya bareng saya Pak pagi Pak.
3: Kok gitu?
0: Milih.
3: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
0: Waduh. Gitu
1: ya. Tolong dihangat depannya ya, beauty, politik, and economy.
0: Ada beauty-nya ya,
1: ya.
0: Kita mundur kalau itu.
1: Gak apa-apa, aku yang maju, Ibu spill keranjangnya.
0: Oke, okay. Ibu Sara, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita, ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali, dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa. Suara mereka punya kuasa. Apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
1: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu. Think smart and think wise sebelum
3: think. Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok ya, karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital.
1: Yes.
3: Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini, Hype, itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ini penting sekali karena itu banyak sekali terjadi di media sosial. Dan kita tentunya harus menjadi garda terdepan di sini. Think before you click, think before you share.
1: Yes, oh, okay. Think before you click, think before you share. Jangan gampang percaya Kak.
0: Yeah.
1: Ya. Kalau di aku transfer e-wallet tapi kamu kesini gak usah percaya ya.
0: Makanya sering-sering baca rri.co.id.
1: Benar, betul. Ya. Ada fakta-fakta yang hoax,
0: fakta
1: kita ya.
0: Fakta, betul.
1: Maaf, kita jualan memang sekalian ya, Bams ya.
0: Biar dinaikin lah kita, Pak. Kan, Pak? Oke. Okay.
1: Sekalian ya, Bams, sebelumnya kita mau menyapa juga teman-teman yang sedang bergabung lewat RRI Produas Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia. Selamat siang semuanya.
0: Selamat siang semuanya.
1: Siang waktu Indonesia Barat ya. Mungkin teman-teman udah lunch kali jamnya ya.
0: Oke.
1: Baik. Dan berikutnya
0: ya, kalau
1: sebagai
0: gitu,
1: merangkup ini semua Bams ya.
0: Kita akan mengundang Bapak Ihen Rasmo dan Ibu Sara boleh ke depan. Ini sebagai simbolik Bapak Ibu, kita mau soft launching dulu hype-nya. Jadi kita mau wifi ya berarti.
1: Wifi betul.
0: Ya. Sudah.
1: Oh sudah download. Ya? Kak kalau pendownload kedua berapa dapat hadiahnya?
0: Kita tanyanya ke siapa ya kalau itu ya?
1: Mungkin ada.
0: Bu Sara.
1: Ada voucher apa gitu Bu?
0: Izin Bapak
1: dan Ibu, kita mau berfoto bersama.
0: Kita ngadepnya tetap ke sana ya?
1: Ngadep.
0: Ke sana ya? Oke.
1: Okay. Ngadep gini?
0: Gitu.
1: Oh oke. Okay.
0: Bulil, biar kelihatan yang lain. Bu, berarti ini sebetulnya aman juga untuk anak-anak ya? Karena ada filternya ya? Sudah.
3: sangat aman untuk keluarga dan untuk anak-anak, tapi tentunya kita masih sesuai dengan PP Tunas, yang dimana anak di bawah usia 13 tahun tidak, seharusnya tidak boleh untuk menggunakan media sosial untuk keamanan mereka dan keamanan okay. kita bersama. Tetapi dengan filter yang ada, tentunya yang di atas usia 13 tahun juga sudah sangat aman untuk mereka. Dan yang kedua, setahu saya ini nanti tentunya ada memastikan bahwa siapa itu, bahwa itu beneran orang beneran.
0: Oh, ada.
3: Karena kan banyak ya kita kalau di media sosial
0: ya, betul.
3: Ini ngomong sama orang beneran atau sama robot sih?
0: Ya.
3: Atau sama avatar sih?
0: Oke.
3: Okay. Nah, di sini justru untuk verification-nya itu udah langsung terhubung dengan Dukcapil. Uh-huh. Jadi udah pasti kalau itu enggak ada verification code-nya, enggak ada verified, berarti dia bukan orang beneran. Enggak usah diladenin.
0: Oh, gitu ketahuannya. Makanya kemarin ada verified, Lil, ketika daftar itu, ya kan? Baik, kami juga mengundang Bapak Muhammad Neil El Himam untuk ikut ke depan untuk kita foto bersama nih sebelum kita soft launching-nya ya. Bapak Neil, iya. Baik, udah cukup kayaknya Ulil kita fotonya bersama. Kita ikut biar eksis Ulil. Iya, boleh di
1: Tangan saya yang pendek ini.
0: Tangannya cukup gak, Lil?
1: Bisa, Bu.
0: Oh, Ibu kayaknya lebih expert Ibu Sarah sih.
1: Bener.
0: Ibu Sarah ya. Oke, Bu. Siap, Ibu. Boleh lihat semuanya. Bapak Neil boleh sekalian lihat. Kelihatan. Yang di belakang kelihatan. Boleh senyum-senyum tipis ya, walaupun nanti di zoom kelihatan. Iya. Oke, baik. Oke. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong, Bapak Ibu.
1: Gensi banget ternyata ya, Bu Sarah ya. Oh, balik ya.
0: Oh, iya. Ibu Sarah, terima kasih. Pak Indrasmo, terima kasih.
1: Bapak dan Ibu.
0: Kita saksikan video tayang terlebih dahulu, Bapak Ibu.

0: Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu. Izin kembali, kita akan panggil Bapak dan Ibu untuk naik ke atas panggung. Yang kami hormati kembali, Ibu Sarah izin, Bapak Hendrasmo izin untuk ke depan, Bapak Neil, Pak Adi izin untuk ikut ke atas, Pak Adi, Pak Mistam, kami izin untuk ikut ke atas panggung.
1: Bapak Iwan, kami undang ikut bergabung juga, Pak. Kemudian tadi saya melihat ada Pak Yonas. Apakah masih? Oh, enggak ada. Baik.
0: Pak Iwan ada?
1: Pak Iwan sudah. Kepada Bapak Magin dari Hype, kami persilakan untuk naik juga, Pak. Pak Desi.
0: Pak Desi.
1: Saya undang
0: izin untuk, Bapak, untuk naik ke atas panggung.
1: Naik ke atas panggung, Pak. Kita akan berfoto bersama. Kali ini dibantu dengan tim dokumentasi ya, Bams.
0: Ya. Enggak deg-deg ya.
1: Benar. Kalau ada sebuah logo-logo dari aplikasi ini boleh ya Bapak Ibu diinfo. Aduh, udah ada apa belum? Kita formal dulu ya Bapak Ibu, manis dulu, ganteng dulu. Siap kameranya ke yang tengah. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, 1, 2, 3.

0: logonya bu, pak.
1: Oke.
2: Itu logo apa, Bu Sarah?
0: Oh, ada tutorialnya, Bams. Kamu ayo, Bams.
2: Oke, oke, oke.
0: Sudah siap semua. Pak Mista, mohon maaf.
2: Pak, boleh ikutan, Pak?
0: Ikutan, Pak.
2: Biar sama.
0: Telunjuk kirinya. Nah, telunjuk kiri, Pak. Iya, betul. Oke, sudah betul semua. Siap, Bapak-Ibu, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3.

0: kembali ke tempat. Boleh silakan kembali ke tempat Ibu, Bapak.
1: Terima kasih sekali terima lagi kasih. Bapak dan Ibu. Sudah resmi berarti ya hari ini ya.
0: Ya, soft launching.
1: Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Jangan lupa boleh di-download-download dulu Bapak dan Ibu kalau misalnya belum download ya. Hype-nya boleh dilihat di Play Store-nya. Kemudian tinggal nanti ada beberapa verifikasi harus dilakukan ya Lil ya.
0: Betul, dan bisa ada beberapa betul, ada beberapa pilihan yang memudahkan. Ya. Ada yang bisa langsung pakai email Anda.
1: Betul.
0: Ya. Atau ya tadi ada pilihan nge-link
1: Google, ke Google bisa ya?
0: Bisa. Udah bisa semuanya kayaknya.
1: Sudah bisa semuanya. Jadi silakan boleh dicek-cek dulu seperti apa sih memang aplikasinya biar tambah banyak. Karena tadi ada tulisan juga dukung lokal kembali ke lokal.
0: Oke. Gitu. Jadi kayaknya emang kita harus shifting Bams.
1: Yes, betul.
0: Dari penyiar ke content creator.
1: Betul. Bisa juga bisa ya? Keduanya.
0: Bisa dua ya?
1: Penyiar juga content creator juga.
0: Kadang-kadang suka lupa ngedit.
1: Karena malas betul itu.
0: Iya. Tapi ntar kita coba main-main ya. Siapa tahu hidup kita jadi lebih mudah juga karena editnya udah lebih mudah, filternya juga udah oke, gitu ya. Baik, dan sebelum kita lanjutkan lagi ke dialog berikutnya.
1: Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nanti ya.
0: Ya, kita dengarkan persembahan dulu dari teman-teman akustik. Silakan.

0: ini lagu yang juga kalau buka sosial media tuh naik terus.
1: Ya.
0: Apalagi pas Lebaran. Sedih gitu.
1: Apa tuh?
0: Karena emang sedih lagunya, Kak.
1: Oh.
0: Kayak sibuk cari uang gitu ya. Gak pulang-pulang, tiba-tiba mau pulang yang mau dikunjungin udah gak ada. Ketemu cuman rumah barunya doang gitu.
1: Tauan ya kamu tiap malam pasti nontonin TikTok ya.
0: Aku kan harus, ya? Aku harus catch up sama Gen Z ini.
1: Oke.
0: Ya kan?
1: Aku Gen Z tapi aku gak segitunya sih.
0: Oh kamu Gen Z, kamu berarti baru Gen Z born.
1: Oke, okay, baik.
0: Terima kasih teman-teman dari teman-teman Akustik.
1: Ya. Oke. Okay.
0: Okay, kita lanjutkan kembali ya Bams.
1: Tapi sebelum dilanjutin boleh pantun dulu gak sih?
0: Boleh. Kalau disautin bilangnya cakep atau apa nih?
1: Eh maunya lanjut, kalau cakep sih udah dari dulu.
0: Oh thanks. Saya gak nyangka dia bilang itu.
1: Oke.
0: Boleh bantuannya Bapak Ibu ya?
1: Lanjut ya.
0: Gitu. Oke, okay, silakan Bams.
1: Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Suaranya kurang kompak nih, ulang. Pergi merantau ke Panama.
0: Lanjut.
1: Pulangnya membawa bunga matahari. Hari ini kita berkumpul bersama. Membangun kreator menginspirasi negeri.
0: Yeay, ini udah disiapin dari minggu lalu loh Pak.
1: Ini bulan lalu, jangan salah.
0: Jangan salah bulan lalu. Ya. Bams Hari dan Ruli Hutayan masih menemani Anda ya.
1: Okay.
0: Bapak dan Ibu sekalian, sampai dengan acara ini nanti berakhir dalam transformasi konten kreator Indonesia.
1: Ya. Tadi kita udah nanya ke Pak Hendrasmo, ke Ibu Sarah sudah. Sekarang kita mau nanyanya ke Bapak Muhammad El Himam. Beliau ini adalah Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Boleh minta tepuk tangannya dulu? Pak, saya panggilnya apa ya Pak? Pak Nil, ini ya, kan ya. Banyak sekali konten kreator Indonesia yang tentunya memiliki audiens juga, followersnya juga banyak. Tapi kayaknya belum mampu kayak semacam mengubah audiens ini menjadi sustainable income. Gitu ya. Nah kalau menurut Bapak apa nih yang harus dipelajari sama para kreator supaya bisa naik kelas Pak dari konten kreator yang biasa menjadi seorang kreatif entrepreneur?
2: Saya sedikit belakang ya, beri waktu saya sedikit.
1: Boleh,
2: jadi
1: Pak.
2: Sebetulnya pertama-tama konten kreator, kreator konten atau kita sebutnya digital content creator itu ya sudah masuk ke dalam bagian atau subsektor ekonomi kreatif. Ya, ini terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang tanggal 2 Juli lalu menetapkan peraturan Presiden tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026 sampai 2045 yang di dalamnya salah satunya adalah menambah dari 17 subsektor ke 21 subsektor. Salah duanya yang kebetulan di tempat saya adalah konten digital, Direktorat Konten Digital dan juga subsektor teknologi baru di dalamnya juga ada AI. Jadi ini bagian dari yang kita
0: sedang
2: jalankan sekarang. Nah kaitannya dengan kita paham karena konten kreator konten ini atau digital konten ini sebetulnya luar biasa sekali pertumbuhannya termasuk di Indonesia ya. Ini saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype ini kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah kita pengen untungnya itu juga gak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya. Bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena kita tadi punya luar ya kita mungkin harus kita ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal,
2: kreator lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini.
0: Gitu. Okay. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia, Pak.
2: Berdaulat.
0: Gitu. Siap jadi creativepreneur?
1: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan males ngedit ya.
1: Boleh. Ada yang ngeditin nggak?
0: Ada. Boleh. Sama saya satu AI. Video.
2: Oh iya benar.
0: Betul. Ya. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
2: Tapi ya. Kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya. Tahu kenal Thanos nggak? Thanos.
0: Yes.
2: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
2: Ya, AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan. Terutama juga kreator. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak ininya kan konten yang dibuat kan jadi kan
0: kuantitinya jauh lebih banyak
2: jauh lebih ya Pak. Lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan di apa namanya di bilang.
0: Ih, dia bagus. Udah enggak jadi di Moms.
1: Mau jadi Thanos.
0: Enggak, saya bikin premium aja.
2: Jangan mau jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
1: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk panel. Silakan.
1: Kira-kira panel setelah adanya hype ini, gimana ke depannya untuk para content creator yang ada di Indonesia?
2: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
2: Satu memudahkan yang jelas, Okay. Merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyperlokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kaya sangat budaya. Ya, harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan hyperlokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja, Okay. Tapi juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
1: Betul.
2: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi nggak hanya di Indonesia ya, seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah. Harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita dan nanti juga kerjasama dengan RRI kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya nggak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya. Ininya apa?
1: Hyper gimana ya dengarnya?
0: Atau gimana apanya? Gitu ya?
1: Kalau kita kan pendengar,
0: high nanti people,
1: kita
0: bikin apa ya?
2: People, high people,
1: high people. Ya, people.
0: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong people. Bu. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI tempat, gitu kan?
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
0: ketemu
2: kaya.
0: Semua ya
2: dan
0: Pak.
2: Dan itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
0: Ya sekarang
2: lebih seneng,
0: tinggi banget ya, itu Pak.
2: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata Pak di almarhum Pak Deddy Kebot ya. Ya kan karena
0: benar.
2: Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus kalau itu enggak peduli apapun dijogetin benar. Nah, seperti itu. Jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform hype ini tumbuh tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
0: Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
1: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
0: Siapa tahu kita dapat 10%-nya. Menang maksudnya.
1: Menang, harus menang dulu.
0: Menang dulu.
1: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sara. High people.
0: Ini direkam kan ya Pak?
1: Oke. Baik, terima kasih panel ya. Kita sekarang ke mana ke Ulil?
0: Kita mau ke Pak Adi.
1: Pak Adi.
0: Boleh ya.
1: Baik, Pak Adi. Oke. Silakan Ulil.
0: Okay. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak. Nah,
1: kalau ada yang baru ya.
0: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
1: Oh, aku gak mampu. Mahal.
0: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI? Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
0: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung, hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
0: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya.
3: Lah, itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya, kita bingung mau ngapain, itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai. Tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
0: Baik, terima kasih Pak Adi. Ini daging pembahasannya.
1: Kayak lebih serius ya.
0: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga. Betul. Gitu ya.
1: Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal, kembali ke lokal gitu.
0: Betul.
1: Pak Adi ya.
0: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
1: Iya, jadi
0: semuanya tuh merata.
1: Semua, ya.
0: Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
0: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
1: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sarah.
0: Ke Ibu Sarah ya? Oh bukan.
1: Bukan ya Bu?
2: Kondisi ya.
0: Kata Ibu Sarah kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
1: Sebelah. Habis ini suon ke sebelah ya Bu.
0: Dan ya. Kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. kepada
1: ada Pak Putra Gara sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
0: Selamat Bapak. Pagi Pak.
1: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
0: Pagi Pak.
1: Pagi Pak Fikar. Kemudian ada ini Bapak atau Ibu Irmansyah?
0: Bapak dong.
1: Irmansyah.
0: Bapak
1: Kemudian Irmansyah. Bapak Salman Yoga. Selamat pagi dan juga ada Bapak Zuri Gayo.
0: Selamat pagi Selamat Pak. Pagi. Pendengar kami banyak dari Aceh ya Bams?
1: Banyak sekali.
0: Pro 1 ya.
1: Ini tadi saya dengar dari produsernya katanya Pak Fikar Weeda ini di sana suka membacakan syair.
0: Nah, pagi
1: hari ini supaya kita lebih semarak lagi dan berbeda tadi ada musik.
0: Biar lebih fresh ya.
1: Lebih fresh lagi. Kita minta izin Bapak untuk ke depan ya Pak Fikar untuk bacakan syairnya. Boleh minta tepuk tangannya dulu Bapak dan Ibu untuk Bapak Fikar.
4: Rimba Raya. Dengarlah suara kami, rimba raya.

Ketika Jogja dikuasai Belanda, ketika radio Hilversum dan radio Batavia angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung di balik rimbun kayu. Lantang suaraku menggema sampai India, menembus Malaya, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan seutas kawat, menyuarakan Indonesia berdaulat. Kode panggilku, suara Radio Republik Indonesia, Radio Divisi 10, suara merdeka, Radio Perjuangan Rimba. Sesekali aku mengirimkan pesan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras dan mentega. Indonesia masih ada.

mata cangkul, dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Fadex buatan Swiss milik Ramli Melayu, pada ruang kayu 9x7 meter yang sepi,

0: masih ada.
1: Aku ingat betul tubuhku diseludupkan melintasi Malaka. Western Electric Mercury buatan Amerika bersembunyi dari patroli Belanda sampai Sungai Hiu dibopong ke Biren, lalu Cotgu Banda ditandu ke Burnius dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara rimba raya.
0: Dari pucuk tanah Gayo, suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda meneriakan, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia

0: Ini suaraku senyap ditelan angin zaman. Tubuh tuaku diberi angka 60.607.318 teronggok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suaraku memang tak terdengar lagi, tapi gemanya terus memenuhi hati. Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada! Indonesia masih ada!
1: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weeda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
2: Oke, okay, let's go. Ya.
1: Penampilan berikutnya sudah kita dengarkan puisi. Sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di pagi hari ini.
2: Kita panggilkan saja Alia. Selamat.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya.
0: Belitung.
1: Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Gak ada, gak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Gak jadi penasaran kalau gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya. Terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan Pak. Kami...
1: Oh, iya.
0: Penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part

0: joinnya juga ya.
1: Ketentuan ya, ya kategorinya juga ada.
0: Oke. Okay.
1: Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk ada tuh flyernya.
2: Oke. Okay.
0: Gitu.
2: Yang 2 miliar rupiah.
0: Betul. Betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
2: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi, ke sebelahnya boleh. Izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit. Beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya, Pak?
3: Ya, betul.
2: Baik, Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia. Ini seperti apa, Pak?
3: Terima kasih. Tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia. Apalagi ada tulisan kecil di bawahnya, dukung lokal, pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah. Atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari HYPE. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu. Jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini. Dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar. Tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua. Tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi, marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar. Pasti bisa.
2: Amin.
3: Kurang lebih begitu. Terima kasih. Itu dari
0: terima kasih. Terima kasih Pak Desi.
2: Baik. Hadiahnya kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
2: Ayo.
0: Ayo.
2: Belum selesai ya.
0: Ayo.
2: Oke. Nafsu aja kamu.
0: Iya. Dengar 2 miliar saya langsung semangat gitu.
2: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Gak mau kerja setahun boleh gak?
2: Pak, mau mager ya Pak.
0: digantiin Bams.
2: Baik, kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
2: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams, langsung ke sini.
2: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator,
2: iya.
0: Langsung ke bapaknya.
2: Maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak Pak, Bams yang bilang.
2: Miss Tam, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak ya, Ilham.
4: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif.

0: Ilham. Baik. Arief Ilham. Pak, ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arief sendiri, kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu, ini kayaknya belum terlalu penting, tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi konten kreator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Okay. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arief? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
2: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 1% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars. Itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali. Yang sebut lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan, berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita. Gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah ketua komite tetap mengenai cyber security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat. Agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Ini tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture. Gitu ya. Dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example. Atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para konten kreator ini, ya kan? Memberikan penyeragaman ya, kualitas kompetensi mereka. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik ya dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
2: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi
0: sabar.
1: Sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
3: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
3: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
3: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia, luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitized. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Aha. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu. Sebelum diubah Elon Musk ya.
0: Yes.
3: Nah, selalu saya diprotes, Anda enggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog. Lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal. Ah, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu. Sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita, di luar Hype, itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7 sampai belasan persen sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Boya dilala ada hype, ya harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima, ruh komunikasi dasar itu ini hati nurani, akal dan budi. Kreasi juga dari sini dan kita bisa merambah dunia, laksana kuantan sengingi, satu konten orang pacu jalur, itu billion US dollar kalau kita mempromosikan secara real cost. Dan hari ini, saya tadi meneteskan air mata, ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana Radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka. Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
0: Beda banget sebetulnya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Content Creators Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan.
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone Bapak Ibu.
1: Semua handphone Bapak Ibu siang hari ini.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya. Android dan Apple ya. Sudah bisa digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan. Pelan-pelan bikin kontennya. Ya. Gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya.
1: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul. Dan pastinya untuk semua program Transformasi Kreator Indonesia 2026 ini Anda bisa dapatkan informasi lengkapnya di RRI seluruh Indonesia.
1: Baik.
0: Jadi bisa didengarkan di mana saja ya Bapak Ibu, walaupun lagi di Jakarta mau dengerin di Aceh bisa lewat RRI Digital ya Bams ya.
1: Yes, tinggal dicari juga boleh di rri.co.id juga boleh, cari aja RRI yang mau Anda dengarkan di stasiun
0: Betul.
1: Mana gitu ya.
0: Boleh, kita bisa keliling Indonesia dalam genggaman handphone aja ya. Wow. Kalau begitu terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini sudah sama-sama menyaksikan dan menjadi bagian dari Transformasi Content Creator Indonesia 2026. Selamat melanjutkan aktivitasnya, semoga semuanya lancar sampai nanti kembali ke rumah ya.
1: Ya. Dan atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dia nih. Halo. Yuk masuk. Hidup.
1: Ada orang sih. Ini dia. Tak.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

santai siang ya. Siang hari kamu. Tadi kita udah dengerin transformasi konten kreator digital ya dari RRI Pro 2 Jakarta. Sekarang teman Pro 2 kita ke lokal, di mana kita masih di Muda Kreatif. Resep minuman ya buat kamu yang abis makan pasti seret pengen minum ya. Tapi kamu bosen nih minum, udah minum air putih udah, tapi mau yang lain deh, kayak yang mau agak strong ya, mungkin kopi, tapi mau juga teh. Nah, jadi pas banget nih minum matcha latte. Tapi kalau kamu sering-sering beli, aduh boncos juga teman Pro 2 ya. Apalagi kopi matcha yang dikenal dengan matcha latte ini, kombinasinya unik antara espresso kopi dan lembutnya bubuk teh hijau matcha. Jadi juga belakangan ya ini jadi primadona, bukan karena rasanya kompleks, tapi karena dia punya manfaat yang melimpah. Jadi kalau kamu pencinta kafein tapi pengen cari alternatif lain yang biar seimbang, kamu bisa minum deh minuman matcha latte ini teman Pro 2. Penting untuk tahu ya, pertama baik kopi ataupun matcha sama-sama punya sumber antioksidan yang kuat, karena kopi dikenal dengan kandungan asam klorogenatnya yang bisa juga membantu metabolisme, sementara matcha ini adalah salah satu sumber terbaik dari epiglycosidin galate, sejenis katekin yang berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Terus gimana sih caranya bikin matcha latte? Nah, gampang banget teman Pro 2. Kamu siapin aja alat-alatnya, bahan-bahannya, baik dari kopinya dulu. Kopinya mau biji kopi yang mana? Yang enggak tahu apa terserah kamu, mau biji kopi robusta atau mungkin biji kopi apa lagi ya? Robusta arabica ya. Yang pastinya pertama kamu harus siapin dulu bahan-bahannya, kemudian gelasnya, matchanya, kemudian susunya atau pemanisnya bisa juga teman Pro 2 ya. Simpel banget untuk dibikin di rumah. Nah, kalau udah punya bahannya, tinggal bikin lagi. Jangan lupa untuk siapin ya air hangatnya, atau lagi misalnya kamu mau bikin ala-ala kafe gitu ya. Gak terlalu ribet sih matcha latte-nya atau pure matcha-nya atau Pro 2. Kamu cukup larutan 1 sendok teh matcha dengan 70 ml air panas. Aduk-aduk ya dengan saset atau dengan sendoknya. Taruh es batu dalam gelas, tuangkan 1 bungkus. Kalau kamu mau pakai susu boleh, dituangin susunya, kemudian larutin matcha-nya. Tambahkan 2 tetes gula. Gulanya bisa diganti dengan stevia. Taruh sedikit kopi sesuai dengan keinginan. Nah, baru deh ya cocok diminum di rumah. Jadi bisa bikin simple aja teman Pro 2 untuk matcha latte-nya. Ya pasti kalau bikin di rumah kayaknya lebih hemat ya daripada belanja terus beli terus ya. Bosa-boncos teman Pro 2. Ya mana informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di resep minuman. Nanti kita bakal balik lagi di segmen selanjutnya, masih di Santai Siang di Berita Olahraga dari jam 1 sampai jam 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Channel 5.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
0: Dasar si Randi.
3: Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah.

Tung Pro 2 masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Kita di santai siang sekarang di Liga Olahraga ya. Di mana Liga Olahraga kali ini India resmi batal ikut FIFA Asian Cup 2026. Ya, dia enggak akan berpartisipasi. Yang mana FIFA Asian Cup 2026 ini bakal berlangsung di Indonesia, tepatnya di Jakarta dan Bandung, dan kepastian ini disampaikan Ketua Federasi Sepak Bola Seluruh India, Kalyan Kobi, di hari Rabu kemarin. Jadi dia mengaku sudah mengirim surat ke FIFA terkait pengunduran dirinya karena komitmen mereka dengan Federasi Sepak Bola Brazil. Dalam 3 tahun terakhir memang India sudah beberapa kali berhadapan dengan wakil-wakil ASEAN ya, seperti Singapura, Malaysia, sedangkan melawan Brazil belum pernah. Jadi mungkin untuk melawan Brazil adalah kesempatan seumur hidup bagi pemain India, dan ini adalah sesuatu yang bisa mempromosikan olahraga ke seluruh negeri. Karena itu juga kalian meminta maaf kepada rekan-rekan pengelola sepak bola ASEAN. Dia menilai FIFA ASEAN Cup 2026 sebagai ajang yang baus, tapi ada tawaran yang memang untuk timnas India tidak bisa dilewatkan gitu ya. Sementara untuk FIFA Cup ini dijadwalkan berlangsung di bulan September sampai Oktober 2026. Tanggalnya pastinya belum tahu. Diikuti 11 tim

menyaksikan 3 tim undangan dari sesama ASEAN yang undang di FIFA menjadi peserta ya, tim pro 2. Jadi India resmi batal ikut FIFA ASEAN Cup 2026 ini. Oke, tim pro 2, nanti kita bakal ngebahas informasi liga olahraga lainnya, tetap subscribe di Pro 2 FM.

0: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh. Prit, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager. Lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan.
2: Lagi ngerasa gak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi, besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi, sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

0: lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup atlet lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakak.

0: dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
4: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
3: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
4: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari, dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Dinko bikin saya SPPD dulu.
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kau tunggu ya.
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
1: Heh? Kau mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
3: Heh, kau bikin lebih-lebih ya. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
1: Yo, sip.
4: Oh, no.
3: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
1: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
3: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara.
4: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. 105,5.

Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk ah, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
0: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen.

Sampah adalah sisa dari aktivitas manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Kalau tidak dikelola dengan baik, sampah bisa mencemari lingkungan dan memicu berbagai bencana seperti banjir, longsor, hingga penyebaran penyakit. Nah, sekarang ngomongin yang relate yuk. Bayangin deh, kamu buang bungkus minuman atau plastik sembarangan karena mikir, ah cuma satu doang. Padahal kalau jutaan orang mikirnya sama, hasilnya selokan mampet, sungai penuh sampah, hujan dikit langsung banjir. Fix, itu bukan cuma masalah pemerintah, tapi juga kebiasaan kita. Jadi mulai sekarang jangan mager ya buat buang sampah di tempatnya. Kurangi plastik sekali pakai, bawa tumbler, dan kalau bisa pilih sampah dari rumah. Aksi kecil kamu hari ini bisa bikin bumi tetap nyaman buat masa depan. Ingat ya, keren itu bukan cuma soal outfit atau konten yang viral, tapi juga soal peduli lingkungan. Karena sampah hari ini bisa jadi bencana esok hari. Yuk, jadi generasi yang sadar, peduli, dan selalu tanggap bencana.

masih di 105.5 FM Pro 2, teman terbaik kamu. G Indra Wari dengan lingkaran lebat bersama Kurima di musik dan informasi ya, teman Pro 2. Ini dari Raffi Ahmad ya. Katanya si Raffi Ahmad pengen banget bermimpi gelar Coachella versi Indonesia. Wah, jadi Raffi Ahmad mau menggelar Festival Musik Internasional kayak Coachella, di mana rencana itu jadi bagian pengembangan intellectual property Rans Entertainment setelah melantai di Bursa Efek Indonesia di bulan Juli kemarin. Dia menilai rencananya bisa jadi wadah internasional ke Indonesia sekaligus bisa memberikan dampak bagi perekonomian masyarakat.

0: Jadi menurut kamu gimana sama Pro 2?
1: Boleh juga sih idenya, seru banget ya.
0: Kebayang gak sih kalau ada Coachella versi Indonesia, bukan cuma di luar negeri aja, tapi di Indonesia juga ada gitu ya.

0: Kalau dengar kata tarik tambang, teman Pro 2 kepikiran apa sih? Lomba 17 Agustusan atau seru-seruan adu tenaga? Tapi pernah nggak sih kamu berpikir kalau ternyata tarik tambang ini bukan sekedar permainan? Dalam tarik tambang, kemenangan bukan ditentukan oleh satu orang yang paling kuat. Justru kemenangan lahir dari kekompakan. Sama halnya dengan Indonesia, perjuangan mengantarkan kita semua menuju negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Jadi, di balik riuhnya lomba tarik tambang, tersimpan pesan sederhana yang masih relevan loh hingga hari ini. Karena kemenangan sejati bukan hanya milik segelintir kelompok, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia!
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan.
2: Lo lagi capek? Atau cuma kebanyakan lihat hidup orang lain? Scroll dikit, lihat yang liburan, yang cuan, yang kelihatan happy terus. Terus lo mikir, gue kapan ya? Padahal ya, lo lagi bandingin hidup asli lo sama headline mereka. Gak fair bro, gak semua yang viral itu harus lo kejar. Gak semua yang rame itu buat lo. Lo gak ketinggalan, lo cuma lagi jalan di waktu lo sendiri. Mau pelan, gak masalah, yang penting nyata. Daripada sibuk kelihatan keren, mendingan beneran berkembang. Karena self-growth itu bukan buat diposting, tapi buat lo rasain. Jadi mulai sekarang, kurangin deh banding-bandingin, perbanyak jalanin, karena hidup lo bukan konten.

Lagi ngerasa nggak sih cuaca akhir-akhir ini bikin bingung? Siangnya panas banget sampai bikin gerah. Sorenya malah hujan deras plus petir. Tenang, itu bukan cuaca yang galau kok. Kalau matahari menyengat, permukaan bumi jadi semakin panas. Panas ini bikin uap air naik ke langit. Nah, ketika uap air bertemu udara yang lebih dingin di atas, terbentuklah awan cumulonimbus, si biang kerok hujan deras, petir, bahkan angin kencang yang datang tiba-tiba. Makanya, saat langit mulai menggelap atau terdengar suara guntur, jangan tunda untuk mencari tempat yang aman ya. Hindari berteduh di bawah pohon, baliho, atau tiang listrik karena beresiko tersambar petir maupun tertimpa ranting yang patah akibat angin yang kencang. Kalau sedang berkendara, kurangi kecepatan dan utamakan keselamatan ya, sampai hujan mereda. Jadi besok kalau siang terasa panas banget, jangan buru-buru ngomel ya. Bisa jadi alam lagi ngasih kode kalau sore nanti bakal turun hujan. Jadi sebelum berangkat, jangan lupa selipkan payung atau jas hujan di tas kamu, karena cuaca boleh berubah sesuka hati, tapi kita jangan sampai lengah. Sampai ketemu di informasi tanggap bencana berikutnya ya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobohkan harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Oke, Tom Pro 2 masih di 105,5 FM, musik dan informasi. Tadi kita ngebahas tentang selebritis ya, dari Raffi Ahmad yang katanya mau mengadakan Coachella versi Indonesia. Sekarang ini dari penyanyi Hollywood ya, Rod Stewart, yang membatalkan seluruh jadwal tersisa tur perpisahannya One Last Time Tour setelah pasang ring jantung. Ya wajar sih, umurnya udah 81 tahun. Dia menjalani masa pemulihannya, jadi dia merasa lebih baik ya. Gimana dia juga mengalami prosedur pemasangan stent koroner di jantungnya. Dia juga harus kembali menjalani aktivitas sehari-hari, dan untuk turnya kayaknya takut jantungnya bermasalah gitu ya, harus beristirahat selama sebulan untuk memulihkan kondisinya karena dokter yang menyarankan untuk Pro 2. Tapi memang kalau habis apalagi pasang ring jantung ya, jangan terlalu banyak aktivitas, takutnya kenapa-kenapa jantungnya ya. Kita doakan aja semoga cepat sembuh untuk Pro 2 ya. Dan di mana nanti kita bakal kasih kamu beberapa lagu pilihan ya, sembari menunggu pukul 3 sore ini.

Dunia digital terasa dekat, tapi jangan sampai mudah tersesat. Berita viral datang cepat, belum tentu semua tepat. Jari bergerak tanpa jeda, kadang lupa cek faktanya. Asal klik demi rasa penasaran, padahal data bisa jadi taruhan. Bijak bermedia itu keren, bukan sekedar ikut tren. Pikir dulu sebelum berbagi, agar internet tetap sehat setiap hari. Yuk tingkatkan literasi digital, karena cerdas di dunia maya dimulai dari diri kita.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu.

0: Info Pro 2 FM.
1: Selamat sore Tom Pro 2, kali ini bersama Happy di Info Pro 2. Rio de Janeiro resmi mendapatkan kepercayaan untuk menggelar peluncuran MotoGP 2027 pada 21 Februari 2027. Acara utama dijadwalkan berlangsung di pantai Botafogo dengan latar ikonik Gunung Sugarloaf. Penunjukan tersebut mengikuti kesuksesan kembalinya MotoGP di Brazil pada 2026 melalui balapan di sirkuit Goiânia. Dilansir dari MotoGP.com, akhir pesan balapan itu menarik bagi 150.000 penonton yang memperlihatkan besarnya antusiasme penggemar Brazil. Kini Rio de Janeiro dipilih sebagai lokasi peluncuran resmi musim 2027 yang mempertemukan seluruh elemen MotoGP. Setiap tim, pembalap, dan pabrikan akan hadir dalam agenda pramusim tersebut. Jadi Pro 2, itu dia informasi dari Pro 2 Sungai Liat. Sekian.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bilangan bulat secara umum dibagi ke dalam dua kategori, yakni bilangan genap dan bilangan ganjil. Bilangan genap adalah bilangan asli yang habis dibagi dua, seperti 2, 4, 6, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ganjil adalah bilangan asli yang tidak habis dibagi dua, seperti 1, 3, 5, dan seterusnya. Terus angka 0 posisinya di mana dong? Termasuk bilangan genap atau ganjil? Ternyata para ahli matematika menempatkan angka 0 sebagai bilangan genap. Mengapa demikian? Mengutip laman Britannica, suatu bilangan dikatakan habis dibagi dua jika hasil pembagiannya dengan dua tidak mempunyai sisa atau komponen pecahan atau berupa bilangan bulat. Misalnya, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena hasil bagi pembagian dengan 2 menghasilkan bilangan bulat, maka angka 10 adalah bilangan genap. Ketika 0 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Dan 0 merupakan bilangan bulat berdasarkan

Berdasarkan aturan sebelumnya, artinya angka 0 dapat diklasifikasikan sebagai bilangan genap. Jadi secara matematis, 0 merupakan bilangan genap karena bilangan apapun yang dapat dibagi 2 untuk menghasilkan bilangan bulat lainnya adalah bilangan genap.

flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Tuh Mombro 2 udah tahu belum segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin deh program Pesta Bola Dunia RRI 2026. Para pencinta sepak bola, jangan lewatin ya. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI akan membawa kamu untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, dan kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live dalam program Trivia, Testimoni, Ballcast Podcast Sepak Bola, Deep Talk Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid, dan obrolan santai tematik visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Jangan lupa ya, ikutin terus di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat. Kamu juga bisa dengerin di RRI Digital, Snack Video RRI, dan platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 105,5 FM Pro 2 RRS yang lihat teman terbaik kamu. Hai Tom Pro 2, kali ini bersama Happy di edisi sore ceria hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan gimana kabar Tom Pro 2 pada hari ini? Tom Pro 2 di tanggal 13 Agustus 2026 bertepatan dengan hari Kamis nih Tom Pro 2 ya. Aku harap kabarnya baik-baik aja dan selalu dipenuhi kebahagiaan serta sehat selalu. Buat Tom Pro 2 yang lagi di luar ruangan, jangan lupa pakai sunscreennya karena lagi panas banget ya cuaca di seputaran Jalan Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat. Dan untuk itu, Tom Pro 2, kali ini kita memasuki segmen Aksi Anak Negeri seperti biasa ya Tom Pro 2, hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan informasi pertama buat kamu nih Tom Pro 2, generasi Z menjadi kelompok usia yang paling optimis terhadap kondisi ekonomi Indonesia pada Juli 2026. Optimisme tersebut tercermin dalam hasil survei Komunitas Bank Indonesia yang menunjukkan tingkat keyakinan ekonomi kelompok usia 20-30 tahun berada di atas kelompok usia lainnya. Berdasarkan survei tersebut, kelompok usia 20-30 tahun mencatat indeks keyakinan konsumen atau IKK sebesar 122,9. Angka ini berada jauh di atas batas optimisme 100 sekaligus menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Capaian ini menunjukkan bahwa Gen Z memiliki pandangan positif terhadap kondisi ekonomi saat ini. Optimisme juga terlihat dari persepsi terhadap penghasilan. Pada Juli 2026, indeks penghasilan saat ini Gen Z mencapai 124,9. Sementara itu, Tom Pro 2, indeks pembelian barang tahan lama berada di angka 109,5 yang mengindikasikan adanya keyakinan bahwa kondisi ekonomi cukup mendukung kemampuan untuk melakukan pembelian barang bernilai relatif besar. Menariknya nih Tom Pro 2, keyakinan Gen Z nggak hanya berlaku untuk kondisi ekonomi saat ini. Untuk periode 6 bulan mendatang, indeks ekspektasi penghasilan kelompok usia 20-30 mencapai 139,0 sekaligus menjadi yang tertinggi. Angka tersebut memperlihatkan adanya harapan kuat bahwa kemampuan atau pendapatan mereka akan mengalami kondisi yang lebih baik ke depannya. Dan meski menunjukkan optimisme yang tinggi ya nomor 2, pola pengelolaan pendapatan Gen Z tetap memperlihatkan adanya pembagian antara kebutuhan konsumsi, kewajiban finansial, dan tabungan. Dari pendapat yang diterima, sekitar 72,7% dialokasikan untuk konsumsi, 10,5% untuk cicilan atau utang, dan 16,8% untuk tabungan. Data tersebut menunjukkan bahwa optimisme Gen Z terhadap perekonomian berjalan berdampingan dengan keputusan finansial yang relatif berimbang. Di satu sisi nih nomor 2, Gen Z memiliki keyakinan terhadap kondisi ekonomi dan prospek penghasilan ke depan. Di sisi lain, sebagian dari mereka pendapatan tetap disisihkan untuk tabungan karena saat digunakan untuk memenuhi kewajiban finansial. Temuan survei konsumen Bank Indonesia ini sekaligus menggambarkan bagaimana kelompok usia muda melihat perekonomian Indonesia. Optimis terhadap masa depan tetapi tak perlu menjaga keseimbangan antara konsumsi, cicilan, dan tabungan agar optimisme ekonomi dapat berjalan seiring dengan ketahanan finansial pribadi. Dan nomor 2, masih ada lagi informasi lainnya di Aksi Anak Negeri. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2, RRI Sungai Liat teman terbaik kamu.
1: Bakso Malang adalah varian bakso yang berasal dari kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. Bakso Malang dikenal juga dengan ukuran bakso yang lebih besar dibandingkan dengan bakso lainnya. Ukuran yang besar ini menjadi salah satu ciri khas bakso Malang. Bakso Malang biasanya disajikan dengan bumbu khusus yang terdiri dari kecap manis, saus cabai, dan bawang goreng, serta beberapa tambahan rempah-rempah. Bumbu ini memberikan sentuhan khas pada bakso Malang. Bakso Malang telah dikenal hingga ke mancanegara, terutama di kalangan pecinta kuliner Indonesia.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, masih bersama Epi. Dan informasi terakhir buat kamu nih, teman Pro 2 di aksi anak negeri ya. Jelang hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan warga negara Indonesia atau WNI berkumpul pada acara Indonesia Day 2025. Dan acara Indonesia Day digelar di Saijo Central Park Tennis Court, Higashi dan Hiroshima pada Minggu 9 Agustus 2026. Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Hiroshima atau PPI Hiroshima menginisiasi Indonesia Day 2026. Acara juga dihadirkan oleh warga lokal Jepang dan komunitas internasional. Ketua PPI Hiroshima, Reza Abdullah, mengatakan Indonesia Day menjadi wujud semangat untuk masyarakat Indonesia di Jepang. Wujud semangat persatuan dan keberagaman dan lain-lain sebagainya. Indonesia Day menjadi ruang pertemuan lintas budaya baik dari pelajar, pekerja, dan diaspora Indonesia maupun warga lokal dan komunitas internasional. Para pengunjung menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Indonesia Day tersebut. Indonesia Day menghadirkan berbagai kebudayaan dari Indonesia seperti pertunjukan tari topeng, tari Bali, pertunjukan angklung dan kesenian tradisional dari Lombok Praseran. Lombok Peresean, teman-teman dua. Tarian dan kesenian lainnya dibawakan oleh pelajar dan diaspora Indonesia. Pengunjung juga dapat mengikuti lomba khas Indonesia yang digelar pada HUT RI seperti makan kerupuk, balap kelereng, balap karung, hingga tarik tambang. Permainan tradisional yang dapat diikuti oleh warga lokal dan juga komunitas internasional. Para diaspora Indonesia membuka tenan makanan Nusantara, sementara Wakai Farm menghadirkan berbagai produk sayuran Indonesia yang dibudidayakan di Jepang. Jadi sebanyak 200-an kupon makanan gratis dari berbagai tenan dibagikan kepada pengunjung dan juga antusiasme masyarakat cukup tinggi. Dan untuk Pro 2 itu dia tadi informasinya dari Pro 2 Sungai Liat di aksi anak negeri. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Indonesia.
1: Semua orang pasti tidak asing dengan nama pencipta lagu Indonesia Raya, yaitu W.R. Supratman. Namun, tahukah Anda siapa yang menyanyikan lagu Indonesia Raya pertama kalinya? Orang tersebut adalah Theodora Atia Salim atau akrab disebut Dolly Salim, putri sulung dari Haji Agus Salim yang lahir pada tahun 1913. Dilansir dari historia.id, setelah selesai Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928, ada orang yang memperingati untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dolly Salim yang duduk di depan terkejut saat ia diberikan kehormatan untuk menyanyikan lagu tersebut. Sebab tidak ada panggung yang tersedia, Dolly pun berdiri di atas kursi agar para hadirin dapat melihatnya menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Dalam surah An-Nisa ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka atau para rasul, kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Lagi overthinking, lagi galau dan mau ditemenin lagu barat, atau pengen party sendiri di kamar?
1: Kamu bisa loh jadi music director untuk lagu-lagu dari seluruh penjuru dunia. Lagunya langsung kamu yang pilih. Kirim permintaan lagu kesukaan kamu via WhatsApp di 0812-7722-1055. Hanya di request mancanegara setiap hari, jam 2 sampai jam 3 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2 RRI Sungilia, teman terbaik.

Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman.

Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 172 yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari tulang punggung anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksiannya terhadap diri mereka sendiri, seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami melakukannya, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami lengah terhadap hal ini. Maha benar Allah dengan segala firman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun, sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satu pun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah." Tidak lama setelah doanya selesai, ia panjatkan. Allah memberikannya rizki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa-tawa. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak dapat tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan yang lain. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh yang lain. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong, dan raja pun menyetujuinya. Namun setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai ke batas siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang dokter jiwa atau istilahnya ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang dokter jiwa dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Maka dicarinya pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya dan keduanya saling berjabatan tangan. Sang raja penasaran ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Ampun tuanku, tidak ada kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepada aku. Maka perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya, ya Allah.'" Sungguh, doa seorang yang teraniaya sangat mustajab. Maka sebaiknya kita berhati-hati dalam bertindak. Kata bijak Ja'far Asy-Shadiq, "Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancamannya dengan nasihat dan doa. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ratu Sima Kemlu FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Ketum Pro 2, sebentar lagi kita akan bergabung ke Pro 1 Sungai Liat untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga azan maghrib. Untuk itu kami keluarga besar LPP RRI Sungai Liat mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
0: Dia mengira bahwa mayat yang ada di dalam peti itu hidup kembali. Karena takutnya, dia terjungkal dari mobil dengan posisi kepala di bawah dan meninggal. Demikianlah Allah menentukan kematian orang itu, bahkan dengan cara yang bisa terdengar lucu seperti ini. Yang selalu harus diingat oleh seorang hamba adalah bahwa dia sedang membawa dirinya bersama kematian, bahwa dia sedang berjalan menuju kematian, dan bahwa dia sedang menunggu kematian itu, entah datang pagi atau sore. Sungguh indah ungkapan Sayyidina Ali bin Abu Thalib. Sesungguhnya kematian terus mendekati kita, dan dunia terus meninggalkan kita. Maka jadilah kalian anak-anak akhirat, dan janganlah kalian menjadi anak-anak dunia. Sesungguhnya hari ini adalah beramal, dan tidak ada hisab, dan esok adalah hisab, dan tidak ada lagi beramal. Ungkapan Sayyidina Ali ini mengingatkan kita bahwa manusia itu harus selalu siap siaga, selalu memperbaiki keadaannya, memperbaharui taubatnya, dan harus mengetahui bahwa dia sedang berhubungan dengan Rabb yang maha mulia, maha kuat, maha agung, dan maha baik. Kematian itu tidak pernah meminta izin kepada siapapun, dan tidak pernah merajuk. Kematian itu tidak pernah memberikan aba-aba terlebih dahulu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Masih dari siaran itu, Syekh At-Tantowi bercerita. Dikatakan bahwa sebuah bus penuh sesak dengan penumpang. Sopirnya selalu menoleh ke kiri dan ke kanan, dan secara tiba-tiba sopir itu menghentikan bus itu. Para penumpang pun bertanya, "Mengapa engkau menghentikan bus ini?" Sopir itu menjawab, "Saya berhenti untuk menghampiri orang tua yang melambai-lambaikan tangannya hendak turut menumpang bersama kita." Para penumpang jadi bertanya-tanya, "Kami tidak melihat siapa-siapa." Tapi sopir itu melihatnya. "Lihat itu, dia." Mereka tetap bingung. "Kami tidak melihat siapapun." Sopir itu pun berkata, "Nah, kini dia datang untuk naik bersama kita." Semua penumpang berkata, "Demi Allah, kami tidak melihat siapa-siapa." Dan secara tiba-tiba pula sopir itu meninggal terduduk di atas kursinya. Kematian sangat tiba-tiba. Dan begitulah jalan kematiannya. Manusia itu sangat pengecut terhadap hal-hal yang menakutkan, dan merasa hatinya hampir copot ketika mendengar kematian disebutkan. Namun tanpa disangka-sangka kematian itu datang membunuhnya. Tapi yang paling mengherankan adalah kita tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu Allah, bahwa dunia itu hina sekali, dan bahkan dunia itu banyak cerita tentang bagaimana orang meninggal dunia. Dan kita tak pernah sadar, kecuali kita didera banyak ketakutan, sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya Edyes Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

نور الله فجرا. Pendengar Pro 1 di manapun saat ini Anda berada, kami cukupkan menghadirkan untuk Anda dalam pilihan musik-musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk sore hari ini. Selanjutnya kita akan hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran. Pendengar yang akan membacakan surah Al-Anfal ayat 38 hingga 41 bersama Korea Tisma Yunita, dan nantinya kita kerangkaikan dengan beduk serta azan maghrib oleh Muazzin Rizal Farurozi. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah, kami sampaikan untuk Anda waktu sholat maghrib untuk wilayah Sungai Liat dan sekitarnya di edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026, pukul 18:05. Dan untuk daerah-daerah lain, menyesuaikan dengan waktu sholat maghrib di wilayah Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran.

0: Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2 Gun Il resmi meninggalkan X-Dinary Hero setelah JYP Entertainment menyatakan kontrak eksklusifnya berakhir berdasarkan kesepakatan bersama. Keputusan tersebut disampaikan agensi menyusul munculnya persoalan yang melibatkan anggota grup tersebut Kamis 13 Agustus 2026. Sebelumnya, seorang perempuan berinisial A mengaku pernah menjalin hubungan dengan Gun Il dan menyampaikan sejumlah klaim melalui komunitas daring. Dalam unggahannya, A membagikan berbagai komentar yang disebut pernah disampaikan Gun Il, termasuk pernyataan bernada kasar mengenai penggemar. Menanggapi persoalan tersebut, JYP Entertainment menyatakan telah memahami keseriusan isu yang berkaitan dengan aktivitas Gun Il bersama X-Dinary Heroes. Agensi kemudian melakukan pembahasan secara menyeluruh dan mendalam bersama Gun Il mengenai keberlanjutan kegiatannya sebagai anggota grup. Hasil pembahasan tersebut membuat kedua pihak menyepakati bahwa Gun Il tidak memungkinkan melanjutkan aktivitasnya bersama X-Dinary Heroes. Karena itu, JYP Entertainment memastikan kontrak eksklusif Gun Il dengan agensi telah diakhiri melalui kesepakatan bersama. Dan untuk Pro 2 itu dia tadi informasi dari Pro 2 Senyelihat. Sekian.
0: Info Pro 2 FM.

0: Dan gak kerasa teman Pro 2 ternyata udah hari Kamis ya.
1: Gokil.
0: Malam Jumat ya, Dit.
1: Asik.
0: Udah
1: ngapain sih biasanya malam Jumat?
0: Enak ya, kita tuh ramean pasti.
1: Bener, ya. Ramean dong. Sih seru ya.
0: Asik dong.
1: Bener, ngobrolnya kan.
0: Ngobrolnya. Bener. Pokoknya sampai kita semua
1: kebagian.
0: Berair.
1: Apa itu?
0: Anak matanya, karena terbahak-bahak gitu nonton MLC pastinya.
1: Kok kayak ada bebannya ya?
0: Iya. Barengan sama Elan dan Edi, teman berdua di MLC malam hari ini pastinya.
1: Yes.
0: Dan kita kedatangan sebuah band.
1: Nah, ini kalau kemarin mungkin udah solois mulu ya dari kemarin ya.
0: Kemarin Avolia ya, Avolia, kan?
1: Kemarin Avolia, benar. Dan sekarang kita bakal ngobrol sama sebuah band.
0: Yes.
1: Yang tentunya baru aja ngerilis sebuah album terbaru.
0: Menurut
1: gue juga unik judulnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nanti kita bakal ngebahas barengan sama The Dusty
0: Rusty. Yeah. Apakah kamu? Ini temennya Krusty Krab, Dit?
1: Salah.
0: Bukan ya?
1: Salah. Nah, pokoknya nanti kita tanya aja, kita ulik. Kenapa namanya Dusty Krusty?
0: Yeah.
1: Dusty Rusty. Lucy.
0: Bener.
1: Jadi buat kamu yang ingin seru-seruan juga, ingin bertanya, boleh banget. Nanti bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05 tentunya.
0: Dan pasti jangan geser radio kamu teman Pro 2, karena kita bakal seru-seruan bareng di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Check.
1: Yoi. Dan sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Yoi. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil, ini udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Gimana nih?
1: Dari kanan, kiri?
0: Ya boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya bro.
1: Oh iya benar.
0: Bukan drum. Iya benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
5: Robai.
1: Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP.
1: Satu angkatan.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya Le.
3: Iya sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio.
1: Okay.
4: Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari-cari deh namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Iya.
4: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia...
1: Kecau.
4: Iya.
1: Dia
4: kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
1: Iya.
4: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Iya. Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh... dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Bener.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
1: Iya. Yeah.
4: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu.
1: Iya.
4: Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya benya ini
1: dedean masih kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung ya, sepakat sih, semua
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
4: Secara nggak langsung.
1: Tapi kan lu nggak kepikiran tow meter gitu misalnya. Yang direk kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hudson.
6: Kepanjangan.
1: Boleh. udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensi jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty tuh genrenya apa sih sebenarnya?
4: Hmm. Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa?
1: Kira mau jawab.
5: Tapi retro pop sih.
0: Iya, retro pop.
4: Ya. Oh. Retro pop lah.
5: Rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an.
1: Oke. Okay.

0: Yesus.
1: Tapi itu direkam enggak akhirnya?
2: Oh, itu akhirnya direkam.
3: Bukan Stranger Things.
2: Bukan.
3: Beda-beda.
2: Beda-beda.
1: Beda. Masa di lagu ada sensing.
0: Siapa tahu kan.
1: Yeah. Oh, tapi itu akhirnya direkam.
0: Akhirnya direkam.
2: Jadi single ketiga itu jadi.
1: Oh, single ketiga. Yeah. Oke. Okay. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
2: Beda. Itu Ayu.
1: Oke, okay. Ayu.
2: Ayu, Komayu.
4: Ayu, Komayu.
2: Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh.
0: Ayu tapi koma gitu ya.
2: Iya. Ayu,
1: Komayu.
2: Ayu,
1: Komayu. Iya, iya.
0: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya,
1: iya. Koma Ayu.
0: Enggak usah ngajak kan. Oke, oke, oke, oke.
1: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
3: betul.
1: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Oh, mini album ya. Mini album jatuhnya ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ini kapan dirilis? Juli ya?
3: Iya,
2: yeah. Tanggal 25.
1: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
3: Platypus.
0: Kartun lagi nih.
1: Kartun lagi nih. Gue juga pikir kartun lagi nih. Jangan-jangan nih. Kartun lagi nih.
3: Enggak, bukan.
1: Oh, bukan. Bukan, bukan.
3: Ada Ferry Platypus. Bukan,
0: ya. Ferry Mariadi kira. Sorry.
1: Aduh, apa ya?
0: Kenapa Platypus, cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
3: Apa, Bay? Kira-kira.
0: Coba
4: ya. Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin, Bang.
1: Oh iya, yeah. Coba nama lagi, coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
0: Kayaknya referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ nih.
3: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu.
1: Mm-hmm. Oke. Okay.
3: Judul lagu
4: kan, di track pertama.
3: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
4: Iya. Sebelumnya.
3: Sebelumnya itu bukan Dikau.
1: Oke. Okay.
3: Sebelumnya itu judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya.
1: Hmm. Oh, oke.
3: Okay. Platypus. Cuman gue tuh sempat mikir gini, kayak anjir
4: enggak ada balad-baladnya juga lagunya. Iya, balad-baladnya,
3: tapi si judulnya tuh ada balada, gue tuh takut jadi beban.
1: Oh.
3: Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau si lagunya.
1: Oh.
3: Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih.
1: Iya. Yeah.
3: Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa kayak bisa merepresentasikan ya, Pak ya. Hmm. Maksudnya Platypusnya kayak hewan yang aneh ya.
0: Aneh
3: banget. Tolong,
0: aneh banget.
3: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu.
0: Iya. Kayak mutan ya.
3: Iya. Dia mamalia tapi dia bertelur.
0: Betul.
3: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
0: Bener.
3: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat penjara keringat, coba aneh banget.
0: Iya. Benar.
3: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
4: nggak jelas
3: ini.
4: Yang nggak jelas ini.
0: Oke, gue ngerti.
3: Iya, yeah. Musiknya macam-macam nih.
0: Iya.
3: Tapi ada rock and roll lah, ada rockabilly gitu ya. Itu tuh bisa dikombin jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
1: Oke.
0: Awalnya apa judulnya? Balada?
3: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
0: Kayak ini, kayak manusia setengah salmon gitu ya. Iya kan, mirip-mirip gitu ya. Iya, benar.
1: Iya sih.
0: Jadi novel bagus tuh.
1: Iya sih. Bener.
3: Tenggelamnya kapal.
0: Nah, itu kan. Iya kan?
1: Iya.
0: Kambing jantan gitu.
1: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
3: cinta brontosaurus.
0: Nah, cinta brontosaurus.
1: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Tapi gue pengen nanya nih, di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
5: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya. Yang pertama tuh Dikau, ada Jalan Reporter di Nata, dan setelah itu Hidung Belang, habis itu si Juri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh, dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
1: Oke.
5: Kita kan anak Gen Z ya.
0: Jadi
5: yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
1: Okay.
5: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, tentunya cintanya tidak berbalas. Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cinta yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia. Dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada kerelatan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
3: Ceweknya gitu ya.
5: Iya, cewek-ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB ini.
1: Okay.
5: Jadi

0: Albi.
1: Hidung ulang ya.
2: Gue mikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bus DB ini. Hemoglobin.
2: Jadi darah nih.
3: Kebiasaan latihan kita.
2: Iya, iya, iya. Siap.
3: Ya, hidung ulang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya, ya, ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir.
2: Oke.
3: Lagu keempat. Ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
3: Diri.
1: Si Joni Diri.
3: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Oh iya, benar. Pagi-pagi kan biasanya.
2: Benar.
3: Dia pagi, dia main jauh rumahnya dari kantor.
1: Oh, iya benar. Harus bangun pagi dia.
2: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin-dingin bro.
1: Lebih kangen jazz. Kangen sih enggak.
2: Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Karena dimintain duit.
2: Oh, dimintain duit.
1: Iya.
2: Bro, nasional. Hati-hati.
1: Iya, si Joni.
2: Si Joni. Maksudnya Joni.
1: Ada Bang Joni kan. Iya.
3: Oke. Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung.
1: Okay. Oh.
3: Kita bikin spesial sendirilah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
3: Masukin ke EP ini.
1: Oh, nice. Okay.
2: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
3: Boleh.
1: Bisa kayak gitu.
3: Bisa.
1: Kalian manggung gue request outro. Boleh.
3: Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
2: pamit.
1: Karena main outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
2: Ya udah teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brother FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Show.
1: Yoi, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, berjudul Dikau, aka balada Cinta Platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus kayaknya.
2: Dia kan ada susah agak
1: curut. Oh, curut kayak tadi baru satu.
2: Kita enggak tahu kan.
0: Iya. Gua enggak expect sih dia.
1: Enggak ada yang tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Kan, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya,
0: bisa jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan.
0: Iya, benar. Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman berdua semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50s 60s itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
3: Sebenarnya.
1: Asik. Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana Ray?
4: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
4: Terus karena apa ya? Dari musik yang kita bikin juga kan kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
4: Ke arah-arah tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
4: Iya. Yeah.
2: Pasti nggak jauh-jauh dari
1: Beatles,
2: retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
3: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
4: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi.
3: Iya sih.
1: Oh ya. Ya apa-apa. Apa-apa.
4: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
4: Dari album Hard Day's Night.
1: Lo apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Nice. Lo apa?
3: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
1: Oh, Misery. Oke. Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Kadang lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, Russell. Itu Russell yang pramuka.
5: Beda. Kayak mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Udah.
1: Hari Sabtu. Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genrenya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
4: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
4: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut.
0: Terlalu random mas.
1: Terlalu random.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh? Nyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson. Kita bikin blues ya.
0: Wow. Oke.
2: Itu di studio doang nih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre-nya belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
1: Iya, benar. Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
4: Kalau gambar mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
4: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
4: Apa jadi yang satu pop dan satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu. Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
4: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop, retro atau apapun itu, pas orang style
2: udah tahu ini Dust Rusty gitu.
1: Oh. sih. Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Okay. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu ya?
1: 5 lagu,
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.E. Marta Dinata. Terus
3: Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan Outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya Outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya, bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih ide pertamanya nih?
3: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Oh berarti kayak workshop gitu ya?
3: Workshop
0: gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
3: Temanya kalau beda-beda sih.
4: Tergantung kan nomor persetujuan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Yeah, yeah. Eh ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
3: yes, itu
2: juga ngaruh juga kan.
0: Iya, gitu. Yeah, berarti ya ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya.
3: Bener. Tapi kalau gue sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
3: Notasi dulu, humming,
0: nyari
3: chord. Baru misalnya gue ada notasi gini nih, gue kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
3: kita bikin liriknya bareng.
1: Okay. Oh, jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oke. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
3: Kalau
1: semua ya? Oke, baru
2: nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
3: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat.
0: Oh iya.
3: Masuknya telat.
1: Kapan?
0: Oh.
1: Baru tadi.
0: Baru tadi.
4: Jam 3.
1: Selalu ini nggak free ya gitu.
0: Ayo deh ikutan.
1: Buat ngisi slot.
5: Yang penting 4.
0: Yang penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produk yang udah merapat bareng sama kita di
1: Chat
0: Tito Pera di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul
0: jadi
1: pastiin
0: buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Woo. Suara yang wuuu gitu. Woo. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih yang udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robiansyah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, nyariin tuh. Tuh, dia tuh kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh. Terus Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu.
1: Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Nyokap gue, Bang.
0: Oh iya. Halo.
1: Halo Tante. Waalaikumsalam.
0: Bener.
1: Ada siapa lagi?
0: Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa?
0: Oh, di
1: sini. Oh,
0: ya. Oke.
1: Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Galih.
0: Galih Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
1: Menarik nih. Menarik. Iya.
2: Ini menarik.
1: Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya ini aja garis besarnya aja.
3: Besarnya apa, Bay? Kisah
2: katulistiwa.
4: Pendewasaan.
0: Asik. Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, ya itu. Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: Pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Raba yang selalu di rumah.
1: Emang lu balik?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Kalau lu sekalinya keluar rumah begitu lu, Bay. Udah bener di rumah berarti lu, Bay. Udah bener di rumah aja lu, Bay.
0: Bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lu melihat sekeliling aja kan? Yang lu lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya.
0: Oke.
1: Oh, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau lu kayaknya seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
0: Dekat sih.
4: Bang Joni.
0: Bang Joni kan.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya dekat sih, bener.
4: Jual kikil.
1: Jual kikil.
2: Oh, ada cerita
1: baru. Oh, cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, benar.
2: Banyak kangen cekek Cungkring.
1: Ah. Jangan sering. Iya, jangan sering. Iya, sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya, benar. Ngiler.
2: Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang benar?
1: Boleh, silakan.
0: Tapi sebenarnya kalau dari The Dusty Rusty dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
3: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari The Dusty Rusty.
0: Oke.
3: Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas Joni Diri itu udah sering dibawain dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
0: Benar.
3: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
1: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya.
0: Yeah.
1: Oh, nice. Oke.
0: Kalau MV?
3: kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
0: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya. Ada ya.
1: Oke. Okay. Si Johnny Diri ada visualizernya?
0: Ada.
1: Oh, gue penasaran sih. Iya, penasaran sih sebenarnya.
0: Lirik kan?
1: Iya kan? Lirik kan? Visualizer kan?
4: Boleh dicek langsung.
1: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya kan ini, pakai HP gitu. Iya, kameranya.
0: Handheld.
1: Iya,
4: yes, sir.
1: Ovi, iya, oke. Tawa lo, kenapa dia ketawa?
4: Kenapa sih guys? Ini kan normal ya?
1: Normal. Namanya visualizer kan?
0: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya kesana gitu loh?
1: Salahin lagunya, lo salahin roba ini. Salahin roba itu yang bikin.
4: Roba di rumah.
1: Iya, roba selalu di rumah. Roba selalu di rumah.
4: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.M. Artadinata ini udah dikeluarin.
0: Oke.
4: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
1: Oh,
4: dia konsepnya riding.
1: Riding.
0: Seru.
1: Oke.
0: Benar.
1: Nanti kita coba tonton kali ya.
0: Boleh.
1: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser lo di Indonesia atau fansnya The Dusty Rasty.
0: The Dusty Rasty Risius.
1: Ada nama fans gak?
3: Nama fansnya apa ya?
4: Pikiran sih belum.
1: Lightning McQueen.
0: Salah.
1: Kecau.
0: Ada saran enggak, Bang?
1: Kecau.
4: Iya, ada saran.
1: Kecau mania tapi.
4: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
1: Boleh.
0: Belum official.
1: Boleh.
4: Kita nantikan officialnya
1: itu
4: nanti.
1: Juga boleh tuh.
4: Bisa. Duster untuk yang cewek, Duster yang untuk yang cowok.
0: Oh iya bisa.
1: Oh gitu. Yeah. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Nah, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
3: Buat yang nonton, I love you.
4: Kok gampang banget bilang apa ya?
1: Kok diobral gitu sih?
4: Kok mahal?
1: Iya. Mau apa?
3: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
2: Kata-kata terakhir. Anjir, keren nih
3: penjuri. Ya pokoknya
1: apa, Cup?
3: Terima kasih buat seluruh pendengar Dasi Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dasi Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dasi Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
4: Johnny
3: Dika,
4: semuanya.
3: Iya sih.
0: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya nggak belang.
1: Itu
0: dia, bener. Biar nggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
1: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama The Dusty Rasty.
0: Betul.
1: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
0: Ini seru nih. Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
4: Dikau. Dan Jalan R.M. Artadinata.
1: Oke.
0: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
4: Ada ya?
0: Kapan itu?
3: Jadi di tanggal 21 ini di Dusty Rasty bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
0: Bogor. Oke,
1: di Bogor. Oke. Kita diundang gak?
4: Pasti dong.
1: Oke. Bogor gas. Ayo.
4: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
1: Oke.
4: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
3: Oke. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
4: Kok free udara? Iya, nanti akan free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
1: Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Ada stiker pack gitu ya.
1: Oke.
0: Ada juga di sini bisa berdiri ya katanya.
4: Bisa. Jadinya bareng sih.
0: Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
1: Kalau mau kepoin sosial media The Dusty Rasty di mana nih, BTW?
3: Di Instagram The Dusty Rasty ada @thedustyrasty dan di TikToknya juga ada @thedustyrasty4.
1: YouTube?
3: Di YouTube juga.
4: The Dusty Rasty.
0: Oke. Bisa dicek ya.
1: Cek tuh, jangan lupa tuh. Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget The Dusty Rasty juga ya.
4: Terima kasih.
0: Sukses selalu.
1: Showcase-nya ditunggu ya.
0: Yes. Alright. ya, sambil kita menanti ya, silakan bersiap-siap,
1: bersiap-siap
0: ya,
1: buat Dedasti Rasti. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
0: Oke.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Alhamdulillah luar
0: gimana
1: biasa.
0: Gimana Jakarta, lancar?
1: Alhamdulillah macet tadi.
0: Oh gitu ya. Iya benar-benar.
1: Udah makan?
0: Udah ngopi.
1: Udah ngopi ya?
0: Oh iya udah.
1: Luar biasa.
0: Ya, kita gini terus ya.
1: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
0: Iya iya benar.
1: Mudah bukan membuatnya.
0: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya, udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedasti Rasti tentunya ya.
1: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dedasti Rasti yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
1: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
0: Gue Edit Tama pamit.
1: Dan juga
0: ini dia, Dedasti Rasti.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya. Kali ini ya, kamu ditemani lagi sama Jessica ya. Gimana nih teman Pro 2 hari Kamisnya? Aku harap Kamis kamu bahagia ya. Kamisnya manis-manis gitu ya teman Pro 2 ya. Dan pastinya ya teman Pro 2 ya, ternyata cepet banget ya. Gak kerasa kita udah di hari Kamis aja. Padahal kayaknya kemarin baru banget hari Senin gak sih? Kayak cepet banget gitu ya, jalan ya waktu ya. Nah pastinya teman Pro 2 di Kamis hari ini ya, aku nemenin kamu di Jaga Malam dengan beragam segmen nih. Yang pertama pastinya kita bakal di obrolan komunitas, terus nanti di jam 9 kita masuk ke segmen selanjutnya yakni Zona Kampus, dan yang terakhir ada cerita penutup hari ini teman Pro 2. Dan penasaran kan kita bakal bahas apa aja gitu ya selama Jaga Malam hari ini edisi Kamis 13 Agustus 2026. Pastinya ini bakal ngebuat kamu malam hari ini tetap ceria ya teman Pro 2 ya, no galau-galau ya. Makanya nih teman Pro 2, aku mau langsung aja kita masuk ke segmen kita yang pertama di malam hari ini, yakni obrolan komunitas. Nah Jessica kali ini membawa komunitas ya menurut aku nih juga anak muda banget gitu ya teman Pro 2 ya, yakni kita kenalan nih sama komunitas skateboard. Kalau kita ngomongin anak muda, ada banyak banget cara untuk mengekspresikan diri, benar ya, valid gak sih teman Pro 2? Nah ada yang lewat fotografi, ada yang lewat musik gitu ya, atau olahraga, fashion dan lain-lain ya. Nah kali ini kita bakal bahas tentang salah satu komunitas yang punya karakter cukup kuat dan menarik ya, yaitu komunitas skateboard. Nah buat sebagian orang ya, skateboard ini juga bisa dibilang identik dengan anak muda yang nongkrong di pinggir jalan, memakai papan dengan roda kecil lalu melakukan berbagai macam trik gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi sebenarnya nih skateboard tuh gak cuma soal gaya ya, tapi dibalik itu ya pastinya ya, dibalik satu trik yang berhasil dilakukan ya ada proses belajar yang panjang banget. Mulai dari belajar menjaga keseimbangan, terus juga mengontrol papan, sampai berani mencoba trik yang lebih sulit nih teman Pro 2. Nah yang menarik nih dari dunia skateboard ini juga punya komunitas yang biasanya ini cukup erat dan solid banget gitu ya teman Pro 2 ya. Teman-teman yang awalnya mungkin hanya bertemu karena punya hobi yang sama, lama-lama bisa menjadi teman latihan bareng gitu ya. Bahkan juga jadi teman hangout gitu ya teman Pro 2. Bahkan juga biasanya dari mereka malah jadi berteman baik gitu ya, dari lingkungan pertemanan yang sehari-hari dari komunitas itu. Nah buat teman Pro 2 yang mungkin penasaran ya, sebenarnya untuk bergabung dengan komunitas skateboard itu sendiri harus udah jago dulu atau enggak? Jawabannya tentu aja enggak gitu ya teman Pro 2 ya. Justru dari komunitas ini bisa jadi ladang gitu ya buat belajar para pemula gitu. Karena dalam sebuah komunitas biasanya kita jadi bertemu oleh banyak orang gitu ya teman Pro 2. Akhirnya mencoba, belajar sampai akhirnya bisa gitu. Nah memang awalnya sulit ya, dan pastinya gampang banget gagal, sering banget gagal. Dan bahkan mungkin bisa sempat mikir kayaknya aku harus menyerah gitu ya. Tapi ketika hasilnya berhasil gitu ya, rasanya pasti beda banget nih teman Pro 2 ya. Nah itu tadi ya, makanya kita ngobrolin tentang komunitas skateboard ya. Jadi pastinya kalau ngomongin komunitas skateboard itu tadi ya, gak perlu kamu langsung bisa gitu ya, tapi kamu bisa belajar pelan-pelan dari komunitas itu. Nah teman Pro 2, sebelum kita menjelajah ya dari komunitas skateboard itu sendiri lebih dalam, Jessica masih nemenin kamu dengan lagu-lagu pilihan di malam hari ini. So this is Elite, Not Cute Anymore.

0: Dekat-dekat dulu sini, dekat-dekat. Lihat-lihat itu sana tahu isi. Iya, astaga, kenapa rasa basi? Itu Nusa bilang, dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng, tidak ada garam. Hambar sekali DP rasa, yoda. Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto, Ih, belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta tope mengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecil, baru bajunya pe besar. Oh my god. Ih, kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Ih, emasnya asli kan, emas palsu tuh.
1: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun, maka dari itu jaga lisanmu dari gibah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM Radio RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Kita masih ngebahas salah satu pembahasan kita ya di malam hari ini, yakni tentang komunitas skateboard. Nah, mungkin teman Pro 2 gitu ya, kamu punya keinginan gitu buat coba yang namanya skateboard, tapi kamu masih takut ya. Jangan ragu nih teman Pro 2, kalau kamu pengen belajar skateboard, kali aja nih kamu bisa cari komunitas skateboard yang ada gitu ya, sambil kamu belajar di sana. Nah, kalau kita udah berani gitu ya untuk datang ke tempat latihannya, terus juga bergabung dengan komunitasnya gitu ya, ini pastinya kamu jadi belajarnya lebih gampang karena pastinya dibantu sama mereka yang mungkin sudah lebih profesional gitu ya teman pradua ya. Nah, biasanya nih dari mereka juga ngadain latihan bareng gitu ya, dan pastinya dari latihan ini kita bisa saling berbagi tips gitu ya yang ada di dalam komunitasnya. Makanya nih teman produk gak ada ruginya ya kalau kamu belajar atau mungkin kamu penasaran gitu ya dengan komunitas skateboard itu sendiri. Nah, menariknya nih teman produk, komunitas skateboard ini biasanya bukan hanya menjadi tempat untuk latihan biasa ya, bisa juga menjadi ruang yang baru nih untuk mengekspresikan kreativitas kamu, kali aja gitu ya teman produk ya. Karena skateboard sendiri ini punya hubungan yang cukup dekat nih dengan berbagai elemen budaya anak muda seperti musik, fashion, terus juga fotografi, videografi, dance, masih banyak lagi gitu ya teman produk ya. Makanya gak heran ya kalau kita ngelihat komunitas skateboard nih sering punya karakter dan gaya style mereka sendiri gitu ya, baik OOTD-nya itu tuh keren-keren juga gak sih teman produk. Nah, ada satu hal penting lagi nih yang harus diperhatikan, yaitu bagaimana komunitas skateboard ini menggunakan ruang publik nih teman pradua. Karena skateboarder sendiri nih juga butuh tempat latihan dan juga bermain yang bisa dibilang cukup luas ya teman pradua ya. Tapi di sisi lain, ruang publik juga yang digunakan oleh masyarakat ini pastinya digunakan untuk berbagai kebutuhan gitu. Maka penting banget nih untuk membangun kesadaran bahwa ruang publik ini adalah ruang bersama, bukan hanya punyanya komunitas skateboard gitu aja ya teman pradua ya. Kalau kalian bermain skateboard di tempat umum gitu ya, itu tentu harus memperhatikan keamanan, terus juga gak mengganggu pengguna lain dan menjaga fasilitas yang digunakan. Justru nih dari sini kita bisa melihat bahwa komunitas ini bisa menjadi sarana belajar tentang tanggung jawab. Karena bukan hanya belajar menggunakan trik gitu ya teman pradua ya, tetapi juga belajar menghargai lingkungan sekitar. Nah, itu penting banget ya bagi anak muda terutama kita ya teman Prado untuk mengerti hal kayak gitu. Nah, teman-teman mungkin bisa juga nih punya tempat latihan yang lebih aman, terus juga bisa jadi tempat kumpul gitu, tempat berlatih dan mengadakan kegiatan itu, bahkan juga bisa banget nih untuk melahirkan atlet-atlet muda bertalenta dari cabang skateboard gitu ya teman Prado ya. Karena setahu aku juga memang ada lombanya ya, bahkan juga sampai kejuaraan dunia juga gitu ya teman Prado ya. Jadi komunitas ini punya peran yang cukup besar ya kalau kataku ya teman Prado ya. Bukan hanya membuat seseorang ini jadi punya teman dengan hobi yang sama, tetapi juga bisa membuka kesempatan untuk belajar, berkarya dan juga berkembang. Nah, dari segmen itu ya teman Prado ya, kita membahas tentang skateboard itu sendiri. Dan kita mau membahas lagi nih lebih dalam dari komunitas skateboard ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica ya, teman Pro 2 ya, di ruang dengar kamu malam hari ini di program Jaga Malam kita di segmen obrolan komunitas. Nah, malam hari ini ya teman Pro 2 ya, Kamis malamnya nih kita membahas tentang komunitas skateboard. Nah, di akhir juga nih segmen kita malam hari ini ya teman Pro 2 ya, aku cuman mau bilangin nih buat kamu. Kalau kamu nih teman Pro 2 memang lagi butuh banget nih tempat untuk bertemu dengan orang baru, terus juga berbagi pengalaman, belajar sesuatu, dan tentunya juga membangun kepercayaan diri, dan kamu juga punya minat gitu ya di bidang skateboard, ini gak ada salahnya kalau kamu mencoba untuk ikut salah satu kegiatan ini, yakni komunitas skateboard ya teman Pro 2 ya. Karena itu tadi kamu bisa belajar banyak hal di sana. Mungkin kamu bisa belajar skateboardnya, terus juga kamu bisa mendalami skateboard lebih dalam. Kali aja ya dari skateboard ini lahirlah talenta kamu gitu ya teman Pro 2 ya. Mungkin ini jadi hasil dari tumbuh bersama dengan teman-teman yang ada di komunitas kamu gitu ya teman Pro 2 ya. Dan dari skateboard nih kita juga belajar bahwa di balik sebuah trik yang keren, memang kita nih harus berlatih lebih keras, terus juga ada kegagalan, ada keberanian yang harus kita tonjolin juga, dan tentunya juga dukungan dari orang-orang sekitar kita, termasuk juga dari komunitas skateboard itu sendiri. Nah itu tadi ya teman Pro 2 ya, tentang skateboard dan juga komunitasnya. Sampai bertemu nanti kita di obrolan komunitas lainnya yang pastinya juga gak kalah seru ya teman Pro 2. Kita bakal bahas komunitas-komunitas lainnya gitu ya. Nah itu tadi teman Pro 2, supaya kamu juga tetap aktif, kamu juga tetap kreatif, kamu juga bisa menemukan potensi yang ada di diri kamu gitu. Nah teman Pro 2, aku mau puterin dulu nih lagu-lagu pilihan sebelum kita beranjak ke segmen selanjutnya. Selanjutnya di jam 9 nanti kita masuk ke zona kampus. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Lima FM.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, plastik.

105,5 FM Radio RRI Sungai Ria, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu nih, teman Pradua. Dan pastinya kali ini aku nemenin kamu di program Jaga Malam kita, segmen selanjutnya. Di jam 9 kita beranjak ke segmen Zona Kampus. Nah, buat teman Pradua ya, kali ini terutama buat kamu ya teman Pradua yang mungkin baru masuk awal masa perkuliahan ya. Dan ini juga memang lagi happening banget ya teman Pradua ya, lagi masa PKKMB nih ya. Kebanyakan universitas nih masih menjalani PKKMB ya, atau mungkin belum ya, ada juga yang belum, ada yang udah gitu ya teman Pradua, untuk menjalani masa PKKMB atau pengenalan ya dari kehidupan kampus mahasiswa baru, disingkat PKKMB. Nah, masa awal perkuliahan ini menjadi momen yang istimewa banget, terutama buat para maba ya atau mahasiswa baru ya teman Pradua yang berhasil diterima di kampus impiannya. Nah, sebelum nih mereka menjalani dunia perkuliahan, biasanya terdapat rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan budaya dan lingkungan kampus yang disebut itu tadi PKKMB. Nah, teman Pradua, melalui PKKMB ini biasanya mahasiswa juga dibekali dengan berbagai hal agar mampu menjalani tridharma perguruan tinggi yang baik, supaya mereka ya kelak dapat menjadi lulusan yang memiliki kedalaman ilmu, keluhuran akhlak, cinta tanah air, dan daya saing yang tinggi. Nah, biasanya ini pelaksanaan PKKMB sendiri juga terdiri dari beragam jenis kegiatan nih teman Pradua, mulai dari pengenalan lingkungan kampus serta penyampaian materi yang disesuaikan dengan kebijakan masing-masing kampus. Oleh karena itu penting banget nih buat kamu teman Pradua untuk mempersiapkan diri menghadapi PKKMB agar kamu juga nggak panik nih saat melaksanakan PKKMB nantinya. Nah, jadi Jessica di sini bakal kasih tips ya buat kamu ya teman Pradua ya untuk menghadapi PKKMB gitu ya teman Pradua ya. Yang pertama nih adalah mencari tahu informasi PKKMB sejak awal. Nah, biasanya nih teman Pradua maba-maba nih ya gitu ya, ini biasanya dikumpulkan dalam satu grup atau mungkin satu sarana informasi gitu ya teman Pradua ya. Nah, ada baiknya nih kamu mulai mencari informasi juga nih terkait jadwal pelaksanaan, terus juga lokasi hingga rincian kegiatan yang biasanya dapat diakses melalui media sosial resmi ataupun juga dari grup itu sendiri ya teman Pradua ya. Nah, pastinya nih kamu harus up to date banget dengan informasi seperti itu ya teman Pradua ya. Jangan sampai ini jadi ketinggalan gitu ya informasi, terutama informasi-informasi penting menjelang hari pelaksanaan. Nah, itu tadi ya teman Pradua ya, kamu juga penting banget nih untuk mantengin grup atau mungkin media sosial dari kampus kamu gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua ya teman Pradua ya, adalah dengan cara kamu mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Selain mendapatkan informasi terkait PKKMB, langkah selanjutnya teman Pradua perlu banget untuk mulai mencicil berbagai perlengkapan yang dibutuhkan untuk masa pengenalan itu berlangsung gitu ya teman Pradua ya. Nah, biasanya terdapat kebutuhan untuk membeli sejumlah atribut, terus juga biasanya kebutuhan-kebutuhan lain ya teman Pradua ya, kayak pakaian ya sesuai dengan dress code dan lainnya, itu banyak banget ya teman Pradua. Itu tergantung juga sama kampus dan juga pelaksanaan dari fakultasnya, biasanya kayak gitu ya teman Pradua ya. Kamu bisa mulai mencicilnya dari jauh-jauh hari supaya gak terburu-buru menjelang hari pelaksanaan. Nah, kamu juga perlu banget ya untuk menyiapkan botol minum, obat-obatan pribadi, serta perlengkapan lain sesuai arahan panitia yang digunakan pada hari pelaksanaan PKKMB. Persiapan yang matang nih juga pastinya bisa ngebuat kamu ngerasa lebih nyaman, terus juga gak kerepotan ya saat kegiatan berlangsung. Nah, pastikan juga nih seluruh keperluan tersebut sudah siap sehari sebelum kegiatan dimulai, sehingga pagi hari ketika kamu acara gitu ya teman Pradua ya, kamu hanya fokus bersiap tanpa perlu terburu-buru mencari perlengkapan yang tertinggal gitu. Nah, teman Pradua, itu tadi ya masih ya dua ya tips dari aku. Masih ada beberapa tips lagi, jadi buat kamu terutama para maba nih, kamu perlu banget nih untuk mencatat nih tips dari aku gitu ya teman Pradua ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pradua RRI Sungai Riet, karena pastinya aku gak hanya ngasih informasi itu aja ya teman Pradua, pastinya aku bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang oke banget di malam hari ini. So, this is Farel Hilal keliling.

0: Italia, Marconi menemukan telegraf tanpa kabel sebagai cikal bakal radio. Marconi memperlihatkan hasil temuannya menggunakan gelombang tanpa kabel yang mampu menjangkau jarak yang jauh. Hasil penemuannya ini dipatenkan pada tahun 1900. Atas jasanya, ia diberi penghargaan Nobel di bidang fisika.
1: Teman terbaik kamu.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar

0: menyesal di hari ini.
1: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 masih bareng sama Jessica ya, pastinya di ruang dengar kamu di malam hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dan kali ini di segmen Zona Kampus. Nah, selanjutnya teman Pro 2, kita masih berada di topik kita ya, yakni tips menghadapi PKKMB nih, terutama untuk mahasiswa baru nih teman Pro 2. Selamat datang ya kamu di dunia kampus ya teman Pro 2 ya. Dan kamu perlu banget nih untuk ngikutin tips yang aku kasih ya teman Pro 2 ya. Tadi yang pertama, mulai dari mencari tahu informasi PKKMB sejak awal. Terus yang kedua, mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah tepat waktu dan mematuhi aturan. Karena PKKMB sendiri ini menjadi momen pertama kamu untuk menjalani kegiatan resmi di lingkungan kampus. Jadi first impression ya teman Pro 2 ya, ini penting banget supaya kamu lebih tenang gitu ya dunia kampus kamu ya teman Pro 2 ya. Nah, pastikan juga kamu datang tepat waktu pada hari pertama pelaksanaan agar kamu gak perlu terburu-buru ya, dan bisa mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tenang. Datang tepat waktu ini juga menunjukkan kedisiplinan yang akan menjadi modal penting nih selama kamu menjalani masa perkuliahan ke depannya. Terus kamu juga wajib banget nih untuk mengikuti segala tata tertib yang ada ya teman Pro 2 ya. Nah, arahan-arahan dari panitia nih juga perlu banget kamu pahami atau memperdua ya, terutama saat kegiatan itu berlangsung. Sikap saling menghormati antar sesama peserta juga maupun kepada panitia ini perlu terus dijaga sepanjang acara berlangsung ya teman memperdua ya. Karena dengan mematuhi aturan yang berlaku, pastinya kegiatan PKKMB akan berjalan lebih tertib dan nyaman bagi seluruh peserta yang terlibat di dalamnya. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah berani berkenalan dan ikut berpartisipasi dalam diskusi nih teman Pro 2. Karena biasanya masa PKKMB ini menjadi kesempatan berharga nih buat kamu untuk mencari teman baru sebanyak-banyaknya gitu ya teman Pro 2 ya. Karena sejak awal memasuki dunia perkuliahan, kamu perlu banget nih untuk mengenal orang-orang yang ada di kampus kamu. Kali aja nih bisa jadi relasi yang baik nih buat kamu gitu ya teman Pro 2 ya. Mulai dari kamu bisa banget untuk aktif dalam kegiatan berkelompok ya, salah satunya adalah berdiskusi kelompok yang diadakan biasanya dalam kegiatan PKKMB itu berlangsung gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, keberanian untuk memulai obrolan dengan orang baru nih juga sangat membantu kamu untuk membangun relasi pertemanan yang luas ke depannya. Nah, selain kamu juga mencoba berkenalan, kamu sebaiknya gak ragu juga nih buat bertanya apabila terdapat hal-hal yang belum benar-benar kamu pahami gitu ya teman Pro 2 ya, terutama selama kegiatan berlangsung. Karena sikap aktif semacam ini ya, ini juga bisa membuat kamu jadi lebih paham materi, terus juga jadi memperluas relasi gitu ya teman Pro 2 ya. Dan jangan sampai kamu jadi salah gitu ya teman Pro 2 ya. Nah, momen PKKMB ini bisa menjadi titik awal terbentuknya relasi yang bermanfaat banget ya sepanjang perjalanan kuliah kamu nantinya. Gitu teman Pro 2. Nah, masih ada tips lainnya nih teman Pro 2. Makanya kamu jangan kemana-mana ya, nanti jangan sampai kamu gak tahu nih tips yang terakhir ya teman Pro 2 ya. Jadi nih aku mau puterin dulu nih lagu-lagu dari aku pilihin ya buat malam hari ini, khusus banget nih buat teman-teman Pro 2 nih. Ada lagu dari It Gitaf, Kita Saling Jaga.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang seru.

0: Putra Damata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Teman terbaik kamu.

Masih di 105,5 FM Radio RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica juga ya di ruang dengar kamu nih, teman Pro 2. Dan selanjutnya untuk menutup ya segmen zona kampus kita di malam hari ini, teman Pro 2 di hari Kamisnya nih, kita masih membahas tentang tips menghadapi PKKMB untuk mahasiswa baru. Nah, buat yang kelima nih, teman Pro 2, tipsnya adalah menjaga sikap serta percaya diri. Karena selama masa PKKMB ya, teman Pro 2 ya, penting banget nih kamu untuk senantiasa menjaga sopan santun baik kepada dosen, panitia maupun sesama mahasiswa baru lainnya. Sikap yang santun juga akan meninggalkan kesan yang positif ya, sekaligus juga mencerminkan kesiapan kamu untuk memasuki lingkungan akademik yang baru. Selain itu, kesopanan dalam bersikap juga menjadi modal penting nih untuk membangun hubungan yang baik dengan seluruh pihak yang terlibat selama masa pengenalan ini, teman peradua. Dan pastinya kamu juga gak perlu merasa takut maupun minder ya selama menjalani rangkaian kegiatan PKKMB. Sebab seluruh peserta yang hadir sama-sama berstatus mahasiswa baru yang tengah belajar beradaptasi loh, teman peradua. Makanya rasa percaya diri yang kamu bangun sejak awal ini akan membantu proses penyesuaian diri dengan lingkungan kampus yang baru. Dengan begitu pastinya kamu bisa menjalani seluruh rangkaian PKKMB tanpa merasa terbebani oleh rasa cemas yang berlebihan. Nah, yang terakhir nih teman peradua, tipsnya adalah menikmati proses PKKMB. Anggaplah PKKMB ini sebagai kesempatan baru untuk memulai perjalanan hidup di dunia perkuliahan. Sekaligus juga menjadi tempat nih untuk mengenal lebih dekat lingkungan kampus dan berbagai organisasi yang mungkin bakal kamu ikuti nantinya. Karena cara pandang seperti ini pastinya ini penting banget ya teman Prodo dimiliki sejak awal agar kamu gak merasa terbebani nih selama menjalani seluruh rangkaian kegiatan yang ada. Dengan menjalaninya dengan santai, kamu justru bakal lebih mudah nih menyerap berbagai pengalaman baru selama masa pengenalan ini. Ketika kamu menjalani proses PKKMB ya teman Prodo ya dengan perasaan senang, maka rangkaian kegiatan juga gak akan menjadi beban ya, baik beban pikiran, beban moral gitu ya teman Prodo ya, melainkan berubah menjadi pengalaman menyenangkan yang layak dikenang gitu ya. Karena momen-momen selama PKKMB ini bahkan menjadi kenangan berharga yang akan terus kamu ingat sepanjang perjalanan kuliah kamu nanti. Jadi perlu banget ya kamu nikmatin ya setiap proses PKKMB ini ya teman Prodo sebagai bagian dari awal yang baik menuju kehidupan perkuliahan. Welcome ya teman Prodo ya buat kamu yang sudah sah gitu ya menjadi mahasiswa baru ya. Selamat datang di dunia perkampusan, selamat menikmati huru-hara kampus, baik tugas semuanya ya teman Pradua ya. Tugas-tugas dan tugas itu perlu banget kamu laksanain dengan baik supaya pastinya dunia kuliah kamu ini ya, ini jadi salah satu jalan hidup kamu yang gak akan kamu lupain pastinya. Amin ya teman Pradua ya. Jadi itu tadi ya, ada 6 tips yang bisa banget nih kamu lakuin untuk menghadapi PKKMB sebagai mahasiswa baru. Karena dengan persiapan yang matang dan perasaan yang senang saat PKKMB ini akan terasa lebih ringan dan justru menjadi awal yang baik nih teman Pradua untuk mengenal lingkungan kampus yang baru gitu. Semoga informasi ini bermanfaat ya buat kamu nih teman Pradua ya. Amin. Nah teman Pradua, setelah ini ada segmen yang kita tunggu-tunggu bersama ya, yakni segmen cerita penutup hari. Pastinya malam hari ini penuh banget cerita yang bisa kamu ceritain juga ya teman Pradua ya. Aku juga membuka layanan interaktif ya buat kamu yang mau cerita-cerita, bisa banget ke WhatsApp kita di 0812-77-22-1055. Tapi tunggu dulu, kira-kira kita mau cerita apa ya? Makanya teman Pradua jangan kemana-mana, tetap di Pradua RRI Sungai Dia, teman terbaik kamu. Oh.

0: Es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Jessica ya, teman Pro 2 ya. Dan kali ini di malam hari ini ya, edisi Kamis 13 Agustus 2026, kita beranjak ke segmen cerita penutup hari. Dan di malam hari ini, teman Pro 2 ya, tadi aku udah muterin beberapa lagu pilihan ya teman Pro 2 dari lagunya Sheila on 7 Sederhana, terus juga yang barusan banget nih kamu dengerin di ruang dengar kamu, ini ada lagu terbaru dari Gracie Abrams nih teman Pro 2, yakni Good Reason. Nah selanjutnya nih teman Pro 2 ya, kita langsung aja membahas topik kita di malam hari ini dengan 6 trik psikologi supaya kamu jadi lebih percaya diri. Nah mungkin ya teman Pro 2 ya, untuk sebagian orang rasa percaya diri ini bukan soal bakat, melainkan juga keterampilan yang bisa kita latih bersama. Karena banyak banget nih orang-orang yang mungkin masih merasa dirinya nih minder gitu ya teman Pro 2 ya, baik untuk melakukan sesuatu, mulai dari berbicara di depan banyak orang, menghadiri wawancara kerja ataupun sekedar menyampaikan pendapat, ini seringkali membuat sebagian orang ya ini merasa gugup atau gak percaya diri ya teman Pro 2 ya, sehingga jantungnya berdebar gitu. Tapi berdebarnya bukan jatuh cinta ya, tapi ini deg-degan yang takut gitu ya teman Pro 2 ya. Nah apabila kamu merasakan hal kayak gini, tenang ya teman Pro 2 ya, kamu gak sendirian. Karena banyak orang ya yang kayak gitu juga. Dan di dalam psikologi juga kepercayaan diri ini dipandang sebagai kemampuan yang dapat dilatih. Nah buat teman Pro 2 ya, ini ada psikolog Albert Bandura melalui teori dari self-efficacy. Ini teman Pro 2 ya, efisiensi. Nah ini juga menjelaskan bahwa sering kali ya teman Pro 2 ya, seseorang ini berhasil menghadapi tantangan dan semakin besar pula keyakinannya terhadap kemampuan diri. Dengan kata lain, percaya diri ini bukan lahir karena bakat tetapi dibangun melalui pengalaman dan kebiasaan gitu teman Pro 2. Jadi ini dia nih, ada trik psikologi supaya kamu jadi lebih percaya diri dalam berbagai situasi. Bisa banget kamu mulai coba nih tau, yang pertama ya teman Pro 2 ya, yang mungkin ini yang paling gampang gitu, yakni ubah cara berbicara kepada diri sendiri. Coba deh teman Pro 2 untuk mengubah cara berbicara kamu terhadap diri kamu sendiri. Hindari untuk mengkritik diri sendiri seperti aku gagal, aku pasti salah ngomong, aku pasti malu-maluin. Nah kata-kata yang negatif ini ya tanpa kita sadari ini membuat kita semakin yakin bahwa diri kita ini jadi gagal dan membuat rasa percaya diri ini menurun. Nah ini Profesor Ethan Cross dari psikologi University of Michigan ya teman Pro 2 ya, dia menjelaskan dalam bukunya yakni Chatter ini bahwa kita berbicara pada diri sendiri ini dapat mempengaruhi kemampuan mengelola emosi. Salah satu teknik yang ia rekomendasikan adalah menggunakan distance self-talk. Nah, teknik ini dilatih ya untuk berbicara kepada diri sendiri dengan menyebut nama atau menggunakan kata kamu seolah sedang memberikan nasihat kepada teman. Nah, penelitian ini juga menunjukkan teknik ini dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kemampuan menghadapi situasi yang menegangkan gitu. Itu yang pertama ya teman Pro 2 ya. Lalu yang kedua seperti apa? Yakni perbaiki postur tubuh kamu. Ternyata nih postur juga mempengaruhi ya teman Pro 2 ya. Karena saat merasa gugup tanpa kamu sadari ya teman Pro 2 ya, bahu mulai membungkuk, terus juga pandangan jadi tertunduk dan suara jadi terdengar lebih pelan. Pernah gak kamu nih ngalaminnya nih teman Pro 2? Coba deh kamu mulai dengan hal-hal sederhana seperti berdiri lebih tegak, terus juga membuka bahu kamu dan menjaga kontak mata saat berbicara, serta menggunakan volume suara yang jelas. Meskipun kelihatannya sepele ya, cuman duduk aja ya teman Pro 2 ya, tapi bahasa tubuh ini juga mempengaruhi cara kita untuk membawa diri saat berhadapan dengan orang lain. Dan hasil penelitian dari jurnal Biofeedback ini menemukan bahwa postur tubuh yang tegak ini berkaitan dengan meningkatkan rasa percaya diri, suasana hati yang lebih positif, serta memberikan kemampuan yang lebih baik dalam menghadapi stres. Itu ya teman Pro 2 ya, dua trik psikologi yang bisa bikin kamu jadi lebih percaya diri.
Nah, selanjutnya teman Prodo, aku masih membahas juga trik-trik lainnya yang ada dalam psikologi supaya kita jadi lebih percaya diri ya teman Prodo ya, selain dua tadi yang tadi udah aku spill. Nah, teman Prodo, mungkin kamu juga punya trik lainnya nih untuk mengelola rasa percaya diri kamu. Kamu bisa banget ya cerita ke kita nih teman Prodo, ke WhatsApp kita langsung di 0812-7722-1055. Jessica tunggu ya sampai nanti jam 11 malam ya teman Prodo, buat kamu yang mau cerita-cerita. Boleh banget dong, karena ini kan cerita penutup hari gitu. Nah teman Prodo, Jessica masih nemenin kamu juga dengan lagu-lagu pilihan di malam hari ini. So this is Roni Parulian Februari.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Breaking news.
1: Sebuah video amatir yang direkam warga di kawasan Jakarta Selatan Kamis lalu.
2: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
2: Orang segede ini masa kamu nggak lihat?
3: Iya. Saya salah ya, maaf.
2: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
2: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah, nggak apa-apa. Ya, emang harus saling membantu kan?
2: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
3: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: 105 FM.
1: FM Radio RRI Sungai Lia, teman terbaik kamu. Dan teman Radio kembali lagi ya di sini bersama dengan Jessica ya di 105,5 FM. Dan tadi kita udah dengerin ya lagu requestan dari Bang Juan, katanya mau dengerin lagu Sal Priadi ada titik-titik di ujung doa. Nah, tadi juga Bang Juan nih cerita katanya izin mengulas sedikit hari ini dan kemarin, katanya kesandung nih Kak, kesandung kayu gara-gara mata ke langit hati ke bukit gitu. Pangkas pohon terjerembab gitu katanya. Terus jatuh tertawa diketawain pula hahaha gitu. Saya selalu, kita hanya manusia biasa bukan robot haha gitu katanya. Katanya pesan untuk hari ini buat para pendengar juga nih, cuma rasa karena belum mencoba, gagal di awal proses orientasi agar lebih tahu di masa akhir-akhir night gitu katanya Bang Juan ya. Oke, Bang Juan terima kasih banyak ya udah bergabung juga nih bersama dengan kita di malam hari ini ya, bareng sama Jessica dan juga teman-teman pro dua lainnya nih yang lagi dengerin kita juga nih ya Bang Juan ya. Nah, selanjutnya nih kita bahas lagi ya, balik lagi ke cerita penutup hari kita di malam hari ini ya teman pro dua ya. Ini yakni trik psikologi agar kita jadi lebih percaya diri. Tadi kan kita udah bahas dua ya teman pro dua ya, untuk triknya ya. Kita lanjut untuk trik yang keempat nih teman pro dua, yang ketiga. Langsung keempat aja. Yang ketiga gitu ya, fokus pada kemajuan bukan kesempurnaan. Karena banyak orang yang menunda mencoba sesuatu karena takut hasilnya nggak sempurna gitu ya. Padahal kepercayaan diri ini justru tumbuh dari pengalaman mencoba, belajar, dan juga memperbaiki kesalahan. Semakin sering seseorang menghadapi tantangan, semakin besar pula keyakinan bahwa ia mampu mengatasinya. Nah, ini juga diinformasikan melalui psikolog ya teman berdua ya, yakni Albert Bandura yang menjelaskan bahwa rasa percaya diri ini berkembang melalui pengalaman berhasil menyelesaikan tantangan, bukan karena menunggu sampai merasa benar-benar siap. Karena faktanya teman pro dua ya, setiap keberhasilan kecil akan membangun keyakinan bahwa kita mampu menghadapi tantangan berikutnya gitu teman pro dua. Nah, selanjutnya yang keempat adalah berhenti terlalu memikirkan penilaian dari orang lain. Karena pastinya ya teman pro dua ya pernah ngerasa ya semua orang ini memperhatikan kesalahan yang kamu lakuin gitu. Misalnya aja, saat kita salah mengucapkan kata ketika presentasi atau merasa pakaian yang kita kenakan gak cukup menarik nih. Kenyataannya ya, teman pro dua ya, sebagian orang nih justru lebih sibuk memikirkannya diri sendiri gitu. Kayak gak peduli gitu ya sebenarnya ya. Tapi kita aja yang overthinking gitu. Nah, dalam psikologi sosial, kondisi ini dikenal sebagai spotlight effect ya. Penilaian yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology ini menunjukkan bahwa manusia cenderung melebih-lebihkan seberapa besar perhatian orang lain terhadap penampilan ataupun kesalahan yang mereka lakukan. Menyadari hal ini juga dapat membantu mengurangi rasa cemas dan membuat seseorang jadi lebih berani gitu ya, tampil apa adanya gitu. Nah, buat teman pro dua ya, jadi buat kamu juga ya, ini perlu banget buat santai aja. Jangan sampai kamu terlalu membesarkan pikiran kamu tentang spotlight effect gitu ya. Karena orang juga udah sibuk dengan dirinya sendiri, teman pro dua. Orang juga gak akan sibuk untuk mikirin penampilan kamu gitu ya. Yang penting kamu ngejalaninnya benar sesuai dengan norma ya, sesuai dengan apa yang berlaku ya, misalnya dari pakaian, dari tata krama gitu ya teman pro dua. Orang juga gak akan nyinyir gitu ya, intinya kayak gitu. Nah, selanjutnya teman pro dua ya, buat kamu juga nih pastinya ya aku bakal spill beberapa trik lainnya ya teman pro dua ya sebelum aku tutup juga nih buat segmen kita di malam hari ini teman pro dua. Jadi buat kamu, yuk kita saling sharing ya ke WhatsApp kita di 08127722155. Dan teman pro dua, aku tungguin ya sharingan kamu nih terkait topik kita di pagi malam ya, di malam hari ini ya, yakni trik psikologi agar kamu jadi lebih percaya diri. Dan langsung aja nih kita puterin lagu-lagu pilihan buat nemenin malam hari kamu. This is Abby Parker, Butterfly.
0: How do I tell you I need you?

Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.
2: Teman terbaik kamu.

105,5 FM Radio RRI Sungailia, teman terbaik kamu. Welcome back teman Radio, bareng sama Jessica ya di ruang dengar kamu ya. Dan kali ini ya bentar lagi nih jam 11 ya teman Radio ya. Tandanya kita juga segera nih menutup segmen kita di malam hari ini, yakni cerita penutup hari di Kamis malamnya ya teman Radio ya, menuju malam Jumat nih. Nah teman Radio ya, kita tutup juga nih terkait topik kita di malam hari ini ya, seputar trik psikologi supaya kamu jadi lebih percaya diri. Ini ada trik yang kelima nih teman Radio ya, adalah lakukan sesuatu meski merasa gugup ya teman Radio ya. Karena banyak banget nih orang yang berpikir harus merasa dirinya ini terlebih dahulu gitu ya, merasa dirinya ini harus percaya diri duluan gitu sebelum melakukan hal-hal yang mau dilakuin. Mungkin aja kayak berbicara, terus juga melamar pekerjaan atau mencoba hal-hal yang baru. Padahal sebenarnya ya teman Radio ya, dalam banyak situasi yang terjadi ini justru sebaliknya. Rasa percaya diri itu tumbuh ya setelah seseorang ini berhasil melewati pengalaman tersebut. Ini juga dikonfirmasi langsung oleh psikologis klinis ya teman Radio ya, yakni Dr. Ellen Hendrickson. Dalam bukunya How to Be Yourself, ini menjelaskan bahwa menghindari situasi yang membuat gugup ya teman Pradua ya, hanya akan memperkuat rasa takut. Jadi sebaliknya ya teman Pradua ya, perlahan hadapi aja situasi yang membuat kamu ya jadi belajar gitu ya, bahwa tantangan yang dihadapi ini gak seburuk yang dibayangkan gitu. Nah dan yang terakhir adalah trik psikologi supaya kamu jadi lebih percaya diri adalah rayakan keberhasilan kecil. Gak apa-apa teman Pradua kalau kamu merasa kepercayaan diri kamu yang jarang tumbuh ini karena kamu juga kurang diapresiasi gitu ya. Coba deh kamu lakuin apresiasi kamu sendiri ya teman Pradua ya. Coba deh kamu lebih menghargai kemajuan kecil yang kamu capai ya teman Pradua ya. Karena berhasil menyampaikan pendapat dalam rapat atau menyelesaikan tugas tepat waktu dan percaya diri itu ya teman Pradua ya, jadi kamu lebih percaya diri ya, ini juga bisa ngebuat kamu jadi makin ngerasa berani gitu ya. Ini adalah contoh kemenangan kecil yang layak banget kamu apresiasi. Nah ini juga dikonfirmasi langsung sama psikolog ya teman Pradua ya, yakni Teresa Amabile dari Harvard Business School. Ini melalui konsep The Progress Principle menjelaskan bahwa menyadari kemajuan kecil ini dapat meningkatkan motivasi, suasana hati, dan juga keyakinan seseorang terhadap kemampuannya. Jadi gak ada salahnya ya teman Pradua buat kamu mengapresiasi hal-hal kecil yang ada di hidup kamu ya teman Pradua ya. Ini jadi contoh nyata ya bahwa ini bisa jadi hal yang meningkatkan rasa percaya diri kamu gitu teman Pradua. Dan ini baru masuk ya WhatsApp ya dari Kak Iren di Sungai Liat, katanya kalau menurut aku kita perlu berusaha pede, mulai dari belajar mencoba sesuatu, keluar jadi zona nyaman, jangan takut untuk memulai sesuatu gitu. Benar Kak Iren, setuju banget ya. Yang penting kita belajar dulu ya, kita berusaha dulu, mulai berani dulu untuk mencoba keluar dari zona nyaman kamu, jangan takut untuk memulai sesuatu. Itu benar banget ya, karena ya itu tadi, kalau kita gak memulai kita gak tahu ya kita sampai mana gitu ya kemampuan kita gitu. Jadi jangan minder dulu, pede aja. Iya itu tadi ya teman Pradua ya, tentang pede ya, tentang trik psikologi agar kamu jadi lebih percaya diri. Makasih banyak ya udah bergabung ya Kak Iren di Sungai Liat, terus juga tadi ada Bang Juan, ada Kak Lara juga ya, terima kasih banyak malam hari ini udah menemani kita di Pradua RRI Sungai Liat ya. Dan juga buat kamu mungkin teman-teman Pradua yang lagi mendengarkan ya, baik yang ada di TikTok, baik yang ada di Instagram, dimanapun ya teman Pradua ya, atau mungkin di RRI Digital, di Terestrial, semuanya terima kasih banyak udah bergabung di RRI Sungai Liat malam hari ini. Tenang, RRI Sungai Liat masih mengudara ya sampai jam 12 nanti. So teman Pradua, saatnya kita masuk ke segmen selanjutnya nanti di jam 11 Jazz Music ya teman Pradua sampai jam 12. Jadi buat teman Pradua jangan kemana-mana ya, kita bakal dengerin lagu-lagu pilihan malam hari kamu supaya malam hari kamu juga tetap semangat ya, ada bareng ditemenin sama Pradua RRI Sungai Liat. Dan langsung aja teman Pradua, ini ada lagu yang mau aku puterin nih buat kamu ya, ada lagu dari aku JJ, Lihat Kebunku.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita.

Malam bukan waktunya berhenti produktif, tapi saat yang pas buat update hal-hal seru dan inspiratif. Kamu bisa dapatkan info buku, info kecantikan, lifestyle, zona kampus, traveling, film, dan asmara hanya di Jaga Malam Special Segment. Setiap pukul 8 sampai 9 malam hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Singelit. Malam.

0: sore hari pengen yang ceria dan penuh inspirasi? Pengen tahu aksi keren anak muda Indonesia? Karya kreatif, inovasi, hingga aksi nyata yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: Aksi Anak Negeri, setiap pukul 3 sampai pukul 4 sore hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
2: Teman terbaik.

lagu favorit kamu didengar banyak orang, biar yang lain tahu seji apa sih selera musik kamu? Atau pengen lagu kesukaan kamu diputar dan juga didengar sama semua teman Pro2? Kirim permintaan lagu kesukaan kamu dalam program Request Indonesia di WhatsApp 0812-7722-1055. Setiap hari pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat, hanya di 105,5 FM Pro 2 RRI Sungai Liat.

0: cari yang lagi viral, yang lagi trending, atau yang sering muncul di FYP kamu?
1: Semua ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Program pagi dengan musik fresh dan info paling update hanya untuk kamu. Bangun pagi, temannya ya Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap pagi hanya di Pro 2 RRI Sungai Liat.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi pengen dapat pencerahan, obrolan inspiratif dan penuh warna dengan tema yang dekat dengan kehidupan anak muda.
1: Biar pagi kamu makin culture, dengarkan terus pada Prioritas Nasional hanya di 105,5 FM Pro 2 Sungai Liat. Teman terbaik.

0: Aduh, apa ge mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyapa dak kemana, Es?
0: Penen palak kone mai.
1: Yang apa penen, Es?
0: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh, menak ya pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh ngapa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, seiring dengan terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok hari. Akhirnya terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari bumi serumpun semalai Bangka Belitung, tumpang pro 2 di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 Sungai Liat Bangka Belitung, kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,5 MHz. Menyapa kamu di pagi, siang, sore hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tom Pro 2, jumpa lagi di 105.5 FM Pro 2. Teman terbaik kamu. Pagi hari ini aku mengudara ya. Kami mengudara kurang lebih 19 jam ke depan bersama aku Rima di edisi hari ini 14 Agustus 2026. Dan tentunya Tom Pro 2 aku udah nyiapin berbagai macam rangkaian program acara untuk menemani aktivitas kamu. Di antaranya jam 5 sampai jam 6 nanti ya, kamu bakal mendengarkan Jazz Music Pro 2. Dilanjutkan di Spada, selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Dan terakhir di jam 9 sampai jam 10 kamu bakal mendengarkan Prioritas Nasional Lingkungan Hidup, Pembangunan Lingkungan Hidup, Green Radio. Oke teman Pro 2, itu dia rangkaian acara yang udah aku siapin pagi hari ini untuk menemani aktivitas kamu. Selamat beraktivitas, happy holiday. Dan stay terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke sudah. Kau tunggu eh.
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kau bikin saya uang jalan dinas dulu.
2: Heh? Kau mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kau bikin lebih-lebih eh. Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana? Nah,
3: kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang. Wah, yang juga dari Sumatera Barat, tau gak?
4: Gak tahu.
3: Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu, Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Ah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pam Idun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
2: Begadang boleh saja.
3: Apakah kamu pernah

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Nadine, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
2: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
1: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah, ngembalin uang aku malah nggak sesuai.
2: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
1: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
2: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
1: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
2: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
1: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
2: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
1: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: Info Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Wakil Menteri Keuangan Purbaya Syudi Sadewa berencana memperketat aturan pajak ekspor emas khusus perhiasan. Tujuannya untuk mencegah praktik akalan sejumlah oknum saat membawa logam mulia ke luar negeri demi menghindari pungutan biaya keluar. Demi menghindari biaya keluar, pihak-pihak tersebut seringkali mengubah emas tersebut menjadi bentuk perhiasan yang asal-asalan. Contohnya temuan pihak yang mengubah emas menjadi kalung seberat 1 kg dengan bentuk yang tidak lazim. Guna mengatasi celah pelanggaran tersebut, Kementerian Keuangan segera mengambil langkah tegas dalam memperketat regulasi. Modus mengakali aturan tersebut berdampak langsung pada minimnya penerimaan negara dari sektor bea keluar emas. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, realisasi pengiriman bea keluar emas pada semester 1 tahun 2026 hanya 0,03% dari target 3 triliun rupiah. Ia pun mengimbau masyarakat Indonesia yang memang memiliki kebutuhan untuk membawa emas ke luar negeri agar tidak menyembunyikannya. Perbawa juga meminta masyarakat menyampaikan secara jujur kepada petugas bea cukai dan memenuhi segala kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. Ditambahkan dari Direktur Jenderal Bea Cukai, Jaka Budi Utama, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2025 tentang penetapan barang ekspor berupa emas yang dikenakan bea cukai dari tarif bea keluar. Tema Pro 2, sekian info Pro 2.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
2: SPPD untuk apa?
1: Biasa jalan dinas, Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
2: Ah, saya takut ah.
1: Bah, ini bos yang suruh.
2: Oh, oke, sudah. Kok tunggu ya?
3: A few moments later.
1: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
2: Heh? Kok mau kemana jadi?
1: Ke Jakarta, cepat sudah.
2: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
1: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Eh? Nanti saya kasih kau uang pulsa.
2: Yo, sip.
4: Oh, no.
1: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
2: Oke, sip. Makasih.
1: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
2: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
1: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

0: terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
0: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
7: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Teman-teman Rasul Pagi Mas ini sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini kayaknya rada mendung ya di seputaran Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat. Tapi walaupun gitu kita cek dulu deh teman Pro 2 ya. Biasanya pagi-pagi udah ada mulai sinar matahari muncul. Ini pagi-pagi dari subuh tuh suasananya tuh agak dingin gitu. Anginnya kencang banget. Belum lagi teman Pro 2 ya. Kita cek dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk Provinsi Bangka Belitung, di mana hari ini ya, dari Kabupaten Bangka sendiri, itu diperkirakan berawan untuk hari Jumat 14 Agustus ini. Kemudian di Pangkal Pinang juga berawan, Bangka Barat bakal hujan ringan, Bangka Tengah hujan ringan, dan juga Bangka Selatan berawan teman Pro 2. Sementara di Belitung Timur dan juga di Belitung itu diperkirakan akan berawan. Apakah cuaca hari ini akan buruk ya? Karena kita udah lama banget nggak diguyur hujan ya untuk wilayah Kota Sungai Liat dan sekitarnya. Tapi mungkin di daerah lain kayak di Bangka Tengah, Bangka Selatan atau Bangka Barat ada diguyur hujan. Jadi diperkirakan untuk wilayah yang akan dilanda hujan dengan intensitas ringan itu di Bangka Barat teman Pro 2 ya. Sementara yang lainnya itu berawan teman Pro 2. Untuk suhunya terendah di 25 derajat Celcius, tertinggi di angka 35 derajat Celcius. Kelembaban terendah di angka 50% dan tertinggi di angka 84% teman Pro 2. Itu dia informasi untuk perakiran cuaca hari ini yang diperkirakan akan berawan ya. Mungkin belum terlihat matahari, entah apakah akan ada matahari nanti. Tapi ya, mumpung hari Jumat begini, anak-anak kan ada yang sekolah, ada yang juga yang untuk orang kantoran bekerja dari rumah, work from anywhere ya, atau work from home ya. Jadi buat kamu selamat beraktivitas saja teman Pro 2. Jangan lupa untuk yang lagi di perjalanan untuk berhati-hati di jalan teman Pro 2, dan juga untuk mempersiapkan segala kelengkapan hujan, karena kita tidak tahu prediksi cuaca ya, dimana dibilang kalau hari ini bakal berawan semuanya kecuali di Bangka Barat yang mana akan dilanda hujan dengan intensitas yang cukup ringan. Oke, tadi teman Pro 2 informasi yang udah aku kasih buat kamu. Nanti kita bakal balik lagi jadi sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gladys, itu gambar apa?
1: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
0: Panah itu apa ya?
1: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
0: Wajib dihormati tidak?
1: Wajiblah, Faro.
0: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
1: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
0: Oh.
2: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.
3: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel, bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
4: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi. Beruntung banget nih jadi orang Sumatera Barat.
3: Iya, apalagi seni musiknya itu udah bagus dari dulu, udah viral.
4: Maksudnya gimana?
3: Kalau sekarang ada rendang yang udah terkenal dari Sumatera Barat, dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat, tau nggak?
4: Nggak tahu.
3: Faktanya tau nggak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang nggak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
4: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
3: Hah, biar apa?
4: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
3: Serah deh, serah.

masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dengan Adam Levine Good Mood. Semoga pagi hari kamu ya, walaupun agak sedikit mendung ya. Sekarang udah mulai ada sedikit matahari yang terlihat ya. Walaupun juga tetap berawan di seputaran Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 sambil lihat ya. Ini dari PT Pertamina Patraniaga yang menggandeng Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memperketat penyaluran subsidi LPG 3 kg dengan memanfaatkan data kependudukan tahun 2022. Jadi kerjasamanya ini memungkinkan perseroan itu untuk memanfaatkan data nomor induk kependudukan ya dalam proses verifikasi dan validasi masyarakat yang layak ya mendapatkan subsidi. Di mana perjanjian kerjasama dalam pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan ini ditandatangani Direktur Utama Pertamina Patraniaga Mars Ega Logowo Putra dan Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setiabudi, disaksikan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian SDM Laude Sulaiman dan Direktur Logistik Infrastruktur PT Pertamina JP Arizon Suwardin di Graha Pertamina. Nah, jadi teman Pro 2, pemanfaatan data kependudukan ini jadi bagian dalam pelaksanaan keputusan Menteri SDM ya nomor 37 tahun 2023 tentang petunjuk teknis transformasi subsidi tepat LPG. Ya, sebelumnya perseroan mempersiapkan sistem untuk memverifikasi NIK dalam penyaluran subsidi LPG tabung melonnya. Bahkan teman Pro 2, Direktur Utama Pertamina Patraniaga Mars Ega juga mengatakan kerjasama ini merupakan bagian dari upaya perbaikan tata kelola penyaluran subsidi energi agar tepat sasaran. Hingga semester 1 2026 juga jumlah penduduk Indonesia tercatat sekitar 290,1 juta jiwa. Sementara itu hampir 99% penduduk wajib KTP telah terekam di biometrik. Itu dia teman Pro 2 ya. Jadi gandeng Dukcapil Pertamina bakal memperketat penyaluran subsidi LPG 3 kg agar tidak disalahgunakan. Gimana menurut kamu teman Pro 2? Langkah yang cukup tepat ya.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai well pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.